107,7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jogja tuh kalau misal lagi masa liburan ya, sahabat suara, pagi ini dijamin kamu akan merasakan ya slow livingnya Jogja tuh ya begini, sahabat suara, sepi. Anak-anak sekolah kelihatannya masih pada tidur ya. Maklum kan kalau hari-hari biasa mereka harus dikejar-kejar buat bangun pagi. Teriakan dari dapur sampai RT 10 tuh ya sahabat suara, semuanya kedengeran. Jadi ya kalau misal lagi libur mereka pasti memanfaatkan dengan bisa tidur lebih lama, bangunnya siang. Kayak kamu gak kenal aja kalau lagi liburan, sama kan sahabat suara. Saya pun kayak gitu, kalau lagi liburan ngapain? Ya kita milih untuk mageran aja. Tapi ini sebenarnya udah masuk masa liburan belum sih sahabat suara? Kelihatannya sih kalau ini udah mulai memasuki masa-masa liburan ya. Jumat atau Kamis kemarin ada yang sudah mulai ambil raport. Atau mungkin justru malah di minggu-minggu ini pada ambil raportnya. Kamu kira-kira anaknya tim yang ambil rapotnya minggu kemarin atau minggu ini sih sahabat suara? Kita ngobrol yuk. Karena ternyata di musim liburan ini, di masa liburan ini, Jogja banyak banget eventnya yang bisa kamu datengin. Coba kita ngobrol-ngobrol sambil request lagu kali ya sahabat suara, biar gak sepaneng gitu Senin paginya.

88,7 MMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Tadi kan saya bilang sahabat suara banyak tahu event-event yang bisa kamu datengin di momen libur kali ini. Yang pertama sahabat suara yang udah pasti ditunggu-tunggu banget setiap tahunnya, ada Pasar Kangen TBY 2026 yang ini akan hadir lagi di tanggal 22 sampai 28 Juni 2026. Kali ini tuh temanya Ono Upo. Ah, itu. Ada 294 gerai atau tenan yang bakalan hadir di sana sahabat suara. Dan seperti biasa, jajanan-jajanan tempo dulu, kerajinan tangan, barang-barang antik bisa kamu temuin di sana. Biasanya tuh banyak sahabat suara tenan-tenan atau misalnya tempat-tempat yang jualan-jualan gitu ya. Itu tuh setiap tahunnya tuh ikut ada yang apa namanya es goyang itu, terus yang paling viral-viral tuh biasanya itu sahabat suara yang es goyang. Terus ada juga leker, ada apa namanya serabi. Itu coba banyak banget jajanan-jajanan nostalgia yang bisa kamu ikutin. Karena jujur tahun lalu saya tuh gak sempat kesana sahabat suara. Saya tuh baru sempatnya di hari terakhir. Udah saya niatin banget tuh mau kesana sahabat suara. Saya kesana tuh agak malam sih, jam-jam tujuan. Saya baru jalan kesana, baru OTW ke TBY. Dan iya apa, saya tidak dapat tempat parkir saking ramenya sahabat suara. Di sana tuh ya, kalau misalnya kamu memang mau jalan-jalan gitu untuk misalnya menikmati Pasar Kangen, selain budget yang harus kamu siapkan, kesabaran yang luas itu juga harus disiapkan sahabat suara.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Dengarkan Iswara di mana aja,
9: kapan aja,
8: dengan streaming
9: ke iswara.id.

88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Kemarin di hari Sabtu tuh ya sahabat suara, saya kan lagi ada kerjaan di salah satu mall yang di dekat Ring Road itu. Nah, selama saya kerja itu, gak tau kenapa kok saya ketemu sama beberapa influencer yang saya tahu bahwa mereka nih influencer-influencer olahraga gitu sahabat suara. Biasanya mereka influencer lari. Nah, terus saya jadi mikir, emang lagi mau ada event apa sih di Jogja? Kok banyak banget nih, beberapa kali saya lihat ada influencer-influencer lari yang lagi ada di salah satu mall itu. Ternyata saya cari-cari di tanggal 21. Ini apa ya? Ini bulan apa ya sahabat suara? Kok saya lupa. Di hari Minggu kemarin di tanggal 21 Juni itu sahabat suara, itu lagi ada event Mandiri Jogja Marathon 2026. Ibaratnya itu tuh kayak jadi lebarannya para pelari. Jadi kalau kamu kemarin di tanggal 20 alias di hari Sabtunya, kamu lari, kamu jalan, atau mungkin kamu melewati pagi-pagi ya di area Malioboro, titik nol, terus mana Jalan Mangkubumi, itu kamu akan bertemu dengan banyak komunitas-komunitas lari yang mereka lagi persiapan untuk Mandiri Jogja Marathon 2026 di hari Minggunya. Jadi mereka udah pada nyampe kan tuh. Jadi mereka preparationnya, mereka menyiapkan badannya tuh di hari Sabtu dengan ya udah lari dulu, nikmatin Jogja, easy run gitu-gitu sahabat suara. Tapi ternyata di hari Minggu itu ada beberapa insiden yang, ada satu insiden yang sebenarnya ini tuh jadi viral juga di sosial media sahabat suara. Kamu tahu gak sih, jadi ada satu momen di mana ada cowok nih sahabat suara, dia lari gak pakai bip-bip tuh, kayak apa ya, nomor pesertanya gitu loh, yang memang biasanya harus ada di jersey itu untuk kelihatan bahwa oh ya ini emang benar-benar pesertanya gitu sahabat suara. Biasanya kan diambil waktu ambil respect tuh. Nah, ini ada satu cowok nih kok gak pakai, dicegat lah sama marshalnya, ditarik gitu. Tiba-tiba ada satu lagi bapak-bapak yang mengklaim bahwa ini tuh ajudannya dan dia adalah tamu undangannya gitu sahabat suara. Sempat ada ketegangan, tapi akhirnya marshalnya juga menindak tegas untuk pria ini yang gak pakai bib atau nomor peserta ini untuk dibawa atau tidak tetap dalam jalur trek yang harusnya hanya boleh untuk pelari saja. Banyak netizen yang ikut berkomentar, ya ini mungkin cuman miskom antara panitia dan juga tamu undangannya, bahwa harusnya emang kalau secara protokol perlu ada ajudan dan lain sebagainya. Tapi ada juga sahabat suara netizen-netizen yang bilang gini, yang bilang malah olahraga kok dibuat ribet sih, terlalu kaku, tegang banget kayak gitu jatuhnya. Apa ya? Gimana konsepnya? Hey, ini kan race. Orang-orang ikut tuh semuanya daftar, ngeluarin uang. Semuanya ada aturannya. Bukan CFD yang semaunya sendiri gitu loh.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Aku setuju banget loh sahabat suara sama si slow down baby, tenang, santai aja kali. Mau kemana sih? Kalau misal lagi menjalani hubungan, santai dulu, kenalan dulu. Kenapa tiba-tiba langsung ajak nikah sih? Santai, say. Iya kan, baru kenalan lewat sosial media nih. Ngobrol juga kita belum banyak, baru beberapa chat aja yang ada. Udah ngajakin ketemuan, besok kalau misalnya aku lagi di Jogja, kita ketemu ya, maksudnya, santai bro, tenangkan hatimu, hai kakanda, kita kenalan dulu aja, teleponan dulu kali, sleep call kita, video call gitu loh, jangan langsung apa-apa, dikit-dikit langsung ngajakin ketemu, mau kemana sih, mau ngapain gitu loh. Sebagai cewek sahabat suara, saya tuh ngerasa kayak pengennya ya, kayak tenang, kita kenalan dulu gak sih, ngobrol dulu aja, saling paham dulu aja, saling tahu apanya kalau kenal lewat sosial media gitu kan. Kita perlu tahu lebih dalam lagi, kan belum pernah ketemu mungkin sebelumnya. Kalau tiba-tiba langsung diajakin ketemu ya, adek kabur abang. Lagian mau ngapain buru-buru? Hari Senin, harga vendor wedding juga gak naik sahabat suara. Jadi tenang, pelan-pelan dulu aja, ngapa?

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Cute time dulu
8: Cute time? Quality time?
7: Iya.
8: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
8: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
7: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut sih?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
9: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Dengarkan suara di Bandung.

0: FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kadang males gak sih sahabat suara kalau kita mau terbang atau kita misalnya mau pergi ke satu tempat tapi kayak harus transit-transit gitu ke Banjarmasin misal, ke Makassar, Batam, Balikpapan. Kalau kebanyakan transit tuh kayak capek di jalan gak sih sahabat suara? Tapi kalau kali ini kamu harusnya udah tenang aja sih karena mulai 1 Juli perjalanan dari Yogyakarta ini bakalan makin mudah bareng sama Citilink. Sekarang tuh kamu bisa tahu sahabat suara terbang dari Bandara Adi Sucipto menuju Banjarmasin pakai pesawat ATR Citilink. Terus ada juga penerbangan langsung dari Yogyakarta International Airport atau YIA menuju Makassar, Batam, dan Balikpapan dengan pesawat Airbus A320. Atau mau perjalanan bisnis, liburan, kalau misalnya mau ketemu keluarga atau kerabat, semuanya itu jadi lebih nyaman bersama Citilink. Kamu juga bisa nikmatin tuh gratis bagasi hingga 10 kg untuk penerbangan ATR. Dan khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui aplikasi atau website Citilink, gratis bagasi hingga 20 kg untuk penerbangan Airbus A320. Jadi kemanapun tujuan perjalananmu berikutnya, saatnya terbang lebih mudah bersama Citilink. Pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Butterfly Citilink.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Emang jangan padam sahabat suara, bukan cuma api cinta, tapi juga semangat kamu untuk bekerja. Menurut saya ya, di bulan Juni ini jangan sampai padam. Bolehlah anak-anak pada libur sekolah, tapi budget kita, keuangan kita harus tetap menyala-nyala. Bukan gimana-gimana ya sahabat suara, Juni ini tuh kayak banyak banget gedebak-gedebuknya. Informasi, kegiatan yang ada itu tuh banyak banget yang kalau kita baca tuh kayak, kok kayak gini ya, informasi-informasi yang membuat kita tuh rasanya kayak harus kembali menata ulang keuangan kita, yang harus buat kita muter otak lagi, gimana caranya dapetin sampingan-sampingan, pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa apa? Iya, menunjang budget. Belum lagi, jangan sedih, untuk parents, untuk orang tua yang di bulan Juni ini mendaftarkan anaknya ke jenjang selanjutnya, ke sekolah-sekolah selanjutnya, ya SMA, ya kuliah, ya apa? SMP, SD. Jangan sedih sahabat suara yang sedang galau menunggu kira-kira anaknya dapat UKT berapa. Juni tuh jadi momen yang paling mendebarkan tahu. Makanya semangat kerjanya gak boleh padam sahabat suara. Jangan sampai kalau semangat kerja kita padam, apa budgetnya tidak ada dan semua

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Emang belum tanggal 25, sahabat suara. Tanggal 25 tuh masih 3 hari lagi ya, which is itu di hari berapa ya? Hari Kamis ya, sahabat suara ya. Artinya kamu yang mau gajian-gajian tanggal 25 masih nunggu beberapa hari lagi gitu. Gimana keadaan dompet? Apakah masih baik-baik saja atau sudah ya kembang-kempis kondisinya? Tapi tenang aja sahabat suara, kalau kamu memang lagi banyak banget kebutuhan, terus tapi bahan-bahan di rumah, bahan-bahan pokok di rumah tuh juga udah mulai habis, butuh jajan-jajan gitu ya. Kamu bisa loh jajan di Alfamidi yang banyak banget promonya. Dari Senin sampai ketemu Senin lagi, kamu pasti dapat promo-promo spesial, harga-harga spesial di Alfamidi. Contohnya nih, hari Senin ada promo hemat 1 pekan Alfamidi. Ada promo dari sabun, deterjen, minuman, snack, tisu, dan masih banyak lagi. Jadi kamu bisa langsung datang ke Alfamidi terdekat, atau kalau lagi mager, kamu bisa belanja pakai Midi Kering. Tinggal klik-klik-klik aja, nanti pesanannya tuh langsung diantar. Kamu gak usah ribet, gak usah repot gitu. Sebenarnya tuh gampang kalau kamu belanja di Alfamidi. Belanja puas, hargamu, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

88,7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari ini saya lagi live TikTok nih, sahabat suara, di akunnya Iswara Jogja. Kamu yang mau gabung boleh banget. Lagi ngomongin apa? Kita lagi ngomongin Piala Dunia. Karena akan ada pertandingan-pertandingan yang seru juga di besok. Ini akan ada pertandingan dari Argentina melawan Australia di jam 12. Ada juga Norwegia sama Senegal, terus pertandingan Prancis dan Irak. Ada juga pertandingan dari Yordania dan Aljazair, karena banyak sekali juga dinamika-dinamika yang ada di Piala Dunia. Waktu yang saya sempat, terakhir yang saya tahu sahabat suara, adalah pertandingan dari Qatar melawan Kanada, di mana tumen-tumenan ya. Qatar bisa dapat 2 kartu merah dengan skor 6-0 dimenangkan sama Kanada, dengan drama gelandang dari Kanada kakinya patah, sahabat suara. Ketika pertandingan itu, maksud saya kayak, oh my god, yang biasanya kamu lihat di kemarin momen kualifikasi Piala Dunia round 4 dengan segala dramanya, benar-benar di Piala Dunia kali ini para tim-tim itu tuh nggak berkutik loh, sahabat suara. Definisi fair play sih, definisi ya karma itu ada, sahabat suara.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Lagi live TikTok Sobat Suara di akunnya Iswara Jogja. Gabung sini, kita ngobrolnya tuh ngalor ngidul. Tadi saya sempat ngomong kalau lagi ngobrolin tentang Piala Dunia. Ini mendadak kita ngobrolin tentang lari, alias kita menjadi pelari culture di pagi hari ini. Satu alasan. Alasannya simpel, biar lebih sehat aja. Selain memang ya lagi ngikutin tren yang ada menjadi pelari culture gitu kan Sahabat Suara. Tren yang sedang saya ikuti sekarang adalah mendadak menjadi pelari culture dan mendadak menjadi seorang Gen Z yang melek tentang keuangan, tentang bagaimana memanajemen keuangan dengan baik. Salah satunya adalah lebih bijak juga dalam berbelanja. Kalau belanja tuh ya Sahabat Suara, sekarang saya merasa lebih bisa keren ketika saya lebih mindful belanjanya. Cielah. Mindfulnya gimana sih? Mindful tahu apa yang saya butuhkan, terus juga belanja yang memang sesuai dengan budget saya. Biasanya saya kalau belanja di Alfamidi karena memang promonya banyak dan mudah aja gitu loh kalau di sana. Promonya ada HAP kalau Senin. Itu ada promo dari sabun, deterjen, minuman, snack, tisu, dan masih banyak lagi. Dan kamu bisa dapetin juga secara lebih mudah kalau belanja pakai Midikring. Karena sesimpel itu, kamu tinggal klik-klik-klik aja, nanti pesanannya itu langsung diantar sampai ke rumah. Jadi nggak ribet, nggak repot gitu Sahabat Suara. Langsung lah kamu kalau belanja sama kayak saya di Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.
12: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
13: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
12: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
14: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
12: So caramelized tante. Ini si Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
15: Mau dong. Taste good.
12: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Chapter Jogja hadir lagi. Sebuah art fair kolaboratif yang melibatkan galeri nasional hingga internasional serta partisipasi komunitas seni yang wajib kamu datengin. Pertama kali diselenggarakan pada 2025 lalu, Chapter Jogja lahir dari upaya membaca kembali semangat Jogja Art Fair yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan seni rupa Yogyakarta. Partisipasi galeri seni dari berbagai wilayah ini mencerminkan ragam kedekatan dalam pengelolaan seni rupa kontemporer, mulai dari galeri dengan jejaring internasional hingga ruang seni independen yang tumbuh dari konteks lokal. Chapter Jogja 2026 bisa kamu akses secara gratis mulai 19 sampai 23 Juni di Jogja National Museum. Cukup dengan registrasi di tempat. Informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com atau Instagram @jav_chapterjogja.
5: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Semangat menjalani hari Senin, sahabat suara. Memang kadang kalau misalnya habis long weekend, gak long weekend juga sih, tapi kalau habis weekend mulai menjalani hari itu kadang agak ada rasa-rasa mager gitu ya. Semangat kerja itu kayak masih harus dipupuk, kayak harus ada boosternya gitu loh. Selesai kerja tuh rasanya kayak harus ada self reward yang dilakukan karena hari Seninnya tuh berat. Kalau saya tuh hal-hal kecil tuh menurut saya bisa jadi self reward, misalnya belanja, jajan, itu tuh udah jadi salah satu hal yang bisa saya lakukan dan bikin saya happy sepulang kerja, sahabat suara. Misalnya mampir ke Alfamidi, beli sabun, deterjen, minuman, snack, tisu yang lagi promo di HAP, hemat satu pekannya Alfamidi. Dan masih banyak promo lainnya yang bisa kamu dapetin, jadi langsung aja ke Alfamidi terdekat. Atau kalau misalnya saya pulang kerja, terus lagi mager, saya tinggal pakai Midikring tau sahabat suara, tinggal klik, pesanannya tuh langsung diantar. Jadi gak ribet, gak repot gitu kalau misalnya mau belanja tuh. Dan lagi, self rewardnya masih tetap bisa dilakukan. Jadi kalau belanja gak usah bingung lagi ya, di mana, di Alfamidi aja. Belanja puas, harga hemat. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FMI Suara Jogja.
2: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

107,7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kamu nebak-nebak kah sahabat suara? Kira-kira habis ini yang siaran siapa ya? Habis suara seru, nongkrong bareng, harusnya sama Agnes Mahilo. Tapi siapa ya yang siaran? Suara ini lagi yang menemani kamu, alias wanita dari Jogja Barat, alias dari Godean, sahabat suara, yang menemani kamu hari ini. Kita nyantai aja kali ya, kalau pagi tadi udah berat banget, bahasanya banyak banget yang kita obrolin. Sekarang kita santai aja, sama kayak temen yang udah lama gak ketemu. Udah lama gak ketemu, baru tadi kali kita ngobrol banyak ya. Ya kayak ketemu sama temen, gimana sih sahabat suara? Semua-semua kan diceritain, diobrolin, ya kan? Sambil dengerin lagu, saling bagi playlist yang bisa bikin apa? Bisa makin semangat untuk menjalani harinya. Sini, sini, sini. Kamu mau cerita apa sih hari ini? Simple mau makan apa? Sama mau dengerin lagu apa? Pretty please ya. Boleh, langsung kirim ke WA Suara Jogja di 081-22-9988.

98,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ya selayaknya teman yang juga ngasih tahu gitu sahabat suara, kalau misal kamu mau liburan, kamu mau jalan gitu kan. Ini kan udah momen libur sekolah ya. Kalau kamu mau berwisata di pantai yang ada di Gunung Kidul, udah harus mulai hati-hati nih, karena ini sudah mulai ada di masa-masa di mana ubur-ubur ini sudah mulai terlihat di beberapa titik yang ada di perairan Gunung Kidul. Jadi kamu udah harus hati-hati, karena biasanya sengatan ubur-ubur ini cukup berbahaya, atau ya pasti akan menimbulkan rasa tidak nyaman, ada yang bahkan sampai demam dan lain sebagainya. Jadi udah mulai harus hati-hati, apalagi karena bentuknya yang lucu, yang kelihatannya tuh bagus, yang imut, itu tuh jadi menarik perhatian anak-anak. Dan gak jarang memang korbannya ini adalah anak-anak sahabat suara, karena mereka gak tahu bahwa ternyata ubur-ubur ini berbahaya dipegang, dan yes, terkenalah itu sengatannya. Jadi sudah harus lebih hati-hati, sudah lebih harus waspada kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan atau kamu sedang berwisata ke pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul. Bahkan ini sudah mulai ada korbannya nih, ada 5 pengunjung yang jadi korban sengatan ubur-ubur di pantai sepanjang Kelurahan Kemadang Kapanewon Tanjung.

Gelombang 8,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Zodiac dengan Starlight, sahabat suara, satu lagu yang direquest sama Bunda Aska. Emang Senin tuh butuh lagu yang kayak gini, sahabat suara, yang ambikup tapi juga kayak ngebakar semangat untuk menjalani hari. Jangankan yang kerja, yang di rumah aja ya, yang ngerjain kerjaan rumah, kadang kalau mulai Senin itu juga mager tahu. Makanya butuh booster-booster, butuh semangat yang bisa bikin kita tuh ngejalanin hari itu rasanya lebih ringan gitu. Kalau saya biasanya di jalan atau misalnya olahraga harus dengerin lagu yang bisa bikin mood saya tuh naik. Kalau misal saya lagi lari gitu ya sahabat suara, ada kilometer-kilometer yang menurut saya itu adalah kilometer-kilometer udah demotivasi banget. Mau lari itu rasanya kayak udah males, mempertanyakan ngapain saya hari ini, mending di rumah mager-mageran, ngapain olahraga, ngapain lari. Kuncinya apa? Saya harus punya lagu yang bikin mood saya tuh naik lagi untuk bisa lari, untuk bisa olahraga.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

di Suara Jogja, suara warga Indonesia. Agak flashback ke pertengahan-pertengahan 2000-an, awal-awal 2000-an ya Sobat Suara. Karena mendadak tadi saya itu lagi buka-buka sosial media kan. Terus ada nih satu konten kreator yang dia tuh beli majalah tahun 2005. Nah di situ ada satu halaman yang isinya apa? Cara mendownload ringtone. Top downloadnya tuh ada apa saja. Zaman dulu yang jadi top download tuh ada Manusia Bodoh, terus Welcome to My Life, Pangeran Cinta, lagunya Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia. Oh my god, zaman-zaman itu ya Sobat Suara. Baru keren kalau kita nelpon ada ringtone-nya, say. Coba jujur, kamu dulu ngalamin gak? Kalau nelpon teman kamu sambil nungguin tuh ada lagunya gitu, ada ringtone-nya kayak gitu Sobat Suara. Saya ngalamin tuh, saya sempat ngalamin. Tapi saya adalah seorang yang balik lagi masalah budget ya, kalau ringtone gitu kan dia langsung dipotong sama pulsa kan, berlangganan gitu kan Sobat Suara. Jadi untuk kita yang beli pulsa masih dikasih orang tua, mau langganan ringtone bisa dilempar sendal swallow kita.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.

0: Bagus, kuotanya masih unlimited.
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet. Cuman Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya,
2: lain gagal lah ya. Chapter Jogja hadir lagi. Sebuah art fair kolaboratif yang melibatkan galeri nasional hingga internasional serta partisipasi komunitas seni yang wajib kamu datengin. Pertama kali diselenggarakan pada 2025 lalu, Chapter Jogja lahir dari upaya membaca kembali semangat Jogja Art Fair yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan seni rupa Yogyakarta. Partisipasi galeri seni dari berbagai wilayah ini mencerminkan ragam kedekatan dalam pengelolaan seni rupa kontemporer, mulai dari galeri dengan jejaring internasional hingga ruang seni independen yang tumbuh dari konteks lokal. Chapter Jogja 2026 bisa kamu akses secara gratis mulai 19 sampai 23 Juni di Jogja National Museum. Cukup dengan registrasi di tempat. Informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com atau Instagram @jav_chapterjogja.
3: Ini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Di tengah banyaknya huru-hara di bulan Juni nih ya sahabat suara, informasi-informasi yang rasanya kalau kita dengerin tuh makin bikin capek, bikin emosi. Ternyata masih ada kok informasi-informasi yang bisa bikin happy, yang bisa bikin bangga. Kalau kamu tahu, ada seorang dancer cilik asal Indonesia yang memang terkenal waktu itu karena dia ikut kompetisi internasional World of Street Woman Fighter di Korea Selatan tuh loh sahabat suara. Kalau kamu cukup ngikutin ya tentang woman fighter itu, itu bagus banget. Dia jadi salah satu yang emang paling muda sih di sana dan penampilannya luar biasa. Kebanggaan yang terbaru lagi yang belia yang dia berikan untuk Indonesia, si Miyu ini namanya adalah Miyu Anantamaya Pranoto. Dia kembali memberikan kebanggaan untuk masyarakat Indonesia di mana akhirnya dia menjadi juara pertama kategori hip hop U18 di ajang Future Pace di Krakow, Polandia baru-baru ini sahabat suara. Ini jadi viral banget waktu dia ikut ajang yang Woman Fighter itu karena emang usianya masih muda, masih 12 tahun dari Jakarta dan dia berhasil unggul dari lawan seusianya yang bisa dibilang ini lebih berpengalaman. Di laga finalnya si Miyu ini berhasil mengungguli MOD 008 dancer yang merupakan juara kompetisi bergengsi Red Bull Dance Your Style Austria 2025. Keren banget, umur 12 tahun prestasinya udah gak main-main sahabat suara. Saya zaman umur saya masih 12 tahun, kegiatannya selain jadi beban orang tua, saya suka ngerecokin anak tetangga.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, Chapter Jogja hadir lagi. Sebuah art fair kolaboratif yang melibatkan galeri nasional hingga internasional serta partisipasi komunitas seni yang wajib kamu datengin. Pertama kali diselenggarakan pada 2025 lalu, Chapter Jogja lahir dari upaya membaca kembali semangat Jogja Art Fair yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan seni rupa Yogyakarta. Partisipasi galeri seni dari berbagai wilayah ini mencerminkan ragam kedekatan dalam pengelolaan seni rupa kontemporer, mulai dari galeri dengan jejaring internasional hingga ruang seni independen yang tumbuh dari konteks lokal. Chapter Jogja 2026 bisa kamu akses secara gratis mulai 19 sampai 23 Juni di Jogja National Museum. Cukup dengan registrasi di tempat. Informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com atau Instagram @jav_chapterjogja. Acara ini didukung oleh Iswara Jogja.
8: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya.
2: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, Chapter Jogja hadir lagi. Sebuah art fair kolaboratif yang melibatkan galeri nasional hingga internasional serta partisipasi komunitas seni yang wajib kamu datengin. Pertama kali diselenggarakan pada 2025 lalu, Chapter Jogja lahir dari upaya membaca kembali semangat Jogja Art Fair yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan seni rupa Yogyakarta. Partisipasi galeri seni dari berbagai wilayah ini mencerminkan ragam kedekatan dalam pengelolaan seni rupa kontemporer, mulai dari galeri dengan jejaring internasional hingga ruang seni independen yang tumbuh dari konteks lokal. Chapter Jogja 2026 bisa kamu akses secara gratis mulai 19 sampai 23 Juni di Jogja National Museum. Cukup dengan registrasi di tempat. Informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com atau Instagram @jav_chapterjogja. Acara ini didukung oleh iSuara Jogja.
3: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
2: iSuara.

88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Udah waktunya istirahat belum sih sahabat suara? Atau kau masih sibuk dengan menyelesaikan kerjaannya? Karena ada rencana mau cuti panjang nih Del. Mumpung anak-anak lagi pada libur, jadi mau ngajakin pulang kampung aja. Ya gak masalah sahabat suara, diusahakan semuanya yang terbaik, apalagi kalau untuk keluarga ya kan. Sambil dengerin lagu-lagu yang asik, lagu-lagu yang bikin mood kamu tuh naik. Tapi ya kalau misalnya waktunya makan, jangan lupa makan sahabat suara. Biar apa, asam lambungnya gak naik. Kalau udah naik agak susah turunnya kalau asam lambung tuh sahabat suara. Tapi terima kasih ya untuk kamu yang sudah ngobrol hari ini, sudah kasih lagu-lagunya, sudah request, sudah saling berbagi cerita, bahkan saling memberikan rekomendasi makan siang. Semoga makan siang kamu tetap menyenangkan. Dan sampai bertemu lagi di Nongkrong Bareng besok. Dengan banyak keseruan dan kalau serasa dilihat seperti biasa, nemenin kamu di suara seru.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Rizky Febian dengan Seperti Kisah siap dimainkan. Hai Sandi, nanti aku akan cek ya ke tim IT. Alright, thank you ya Sandi ya. Rina Anggraini, halo apa kabar? Hai. Thank you juga sudah menyapa. Dilanjut di putaran kedua ini 10 lagu keren tanpa jeda iklan ada Raim Laut.

dapat makan, nasi goreng, snack, jus, iced tea, air mineral. 35.000 renang di hotel. Hanya di Malang, Bang Dodo. Waduh. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Fiera dengan Perih di Iswara.

perusahaan swasta dan independent power producer atau IPP. Sedia payung sebelum hujan, sedia lilin sebelum mati lampu. Dua lagu ini siap dimainkan setelah NPD, sempurnanya aku, Dodo Harahap di Suara.

0: bersalaman dengan kedua mempelai. Bisa segera menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan. Ong MC kali. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap bakal balik lagi.
1: Di Suara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Greatsale.com. Festival Jakarta Greatsale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
0: Suara-suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: 4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.

0: penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527, yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia, dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
1: Oh, jadi gitu.

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sebentar lagi sahabat suara udah jam 1 siang lewat. Ini berarti saatnya kita ngobrol sama musisi di Indokustik. Ada satu musisi yang akan menceritakan single keduanya ya. Ada Felix. Felix yang mana ini? Bukan, ini adalah Felix Kurniawan. Pokoknya kita ngobrolin bukan hanya makanan aja ya. Ada juga nanti karyanya. Masih tetap di Suara, suara warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Astaga. Tapi sebenarnya kecintaan lo dengan musik itu, apakah emang udah dikenalkan oleh orang tua dengan les-les musik?
1: Gak pernah. Dari kecil gak pernah les vokal. Gak pernah les musik
0: pun. Alat musik gak ada yang bisa?
1: Gak pernah. Mungkin
0: gitar bisa loh?
1: Gak bisa.
0: Serius?
1: Gak bisa.
0: Wah, ini motivasi sekali buat gue sih. Gue gak bisa alat musik, tapi wah, bagus nih. Begitu.
1: Jadi sukanya emang nyanyi. Soalnya dulu kan di gereja juga ikut vokal kan, paduan suara gitu.
0: Apa, bass, tenor, bariton?
1: Bass,
0: gitu ya. Dan berarti kecintaan lo itu ketika gabung di choir gereja atau gimana?
1: Oh gitu. Iya.
0: Wow.
1: Dan ya udah sampai nemu jalannya tuh pas udah umur segini gitu. Jadi ya udah buat having fun aja.
0: Oh, buat having fun, tapi nggak telat dong menurut lo kayak gini?
1: Nggak ada yang telat ya katanya.
0: Pas.
1: Gak ada yang telat. Mau umur berapa, mau 50 juga kayaknya gak ada yang telat.
0: Gak ada yang telat.
1: Untuk memulai sesuatu yang baru dan positif.
0: Gitu ya. Nah, sampai akhirnya tahun lalu single pertama.
1: Benar.
0: Sekarang ini Nihil Usaha.
1: Oke.
0: Maknanya dulu deh, pengen tahu nih dari kalimat yang udah jarang dipakai sama adik-adik Gen Z dan juga pastinya kita yang milenial ya. Nihil Usaha itu biasanya suka nempel, nihil itu kata-kata di absen kalau di raport, nihil. Nah, ini Nihil Usaha ini apa nih maknanya nih?
1: Padahal ini yang bikin Nihil Usaha Gen Z loh.
0: Serius. Oke. Jadi emang targetnya Gen Z ya, fokusnya?
1: Iya, fokusnya
0: Gen Z. Oke, menarik.
1: Yang buat Gen Z, Clara Riva.
0: Lo kerja sama sama Gen Z?
1: Iya.
0: Seru. Seru kesel apa seru gimana nih?
1: Seru.
0: Wah. Wow.
1: Yang buat Clara Riva, terus Clara yang Diva. Produksi juga Gen Z juga. Kreate grupnya.
0: Oh baik, Kreate ya?
1: Iya.
0: Gue pikir Kreate, tapi Kreate.
1: Kreate.
0: Oke.
1: Produsernya. Dan apa namanya, vokal directnya Barsena
0: Bersandi
1: ya?
0: Kayaknya mepet dia kayak 90 something kayaknya ya. Oh gitu.
1: Jadi rata-rata ya masih muda-muda semua ya.
0: Nah, wah, lu influencer-influencenya adalah Semi Simorangkir, Glenn Fredly, Rio Febrian. Ketika bertemu sama Gen Z ini, apa yang lo dapatkan dari yang pasti mereka punya point of view kayak gini deh kak, kayak gini deh kok.
1: Gitu. Enggak sih, aku orangnya nggak gitu gimana ya. Ketika udah disajikan, oh ini lagunya, langsung cocok loh.
0: Oh.
1: Karena emang aku juga sekarang dengerin Bernadia, aku juga dengerin.
0: Tetap relevan ya.
1: Tetap relevan, masih dan aku pikir kenapa enggak ngikutin apa namanya perkembangan zaman sekarang, musik zaman sekarang dan relate ke lagu-lagu Gen Z, kenapa enggak gitu loh.
0: Nihil Usaha itu berarti ide dari si
1: idenya dari penulis lagu. Sebenarnya ini kan lanjutan dari lagu pertama. Okay. Lagu pertama tuh judulnya susah. Lupa. Judulnya Saat Bersama.
0: Iya. Oke.
1: Saat Bersama itu kondisi di mana seseorang ini baru putus, jadi susah banget move on.
0: Oke.
1: Nah, Nihil Usaha ini adalah kondisi di mana seseorang ini mau move on dan mau meninggalkan seseorang yang sudah enggak mau ada usahanya buat kita.
0: Oke. Jadi emang ada storytellingnya juga, ada storylinenya juga ya.
1: Benar.
0: Wow, jadi memang ini maknanya ada dari sebuah hubungan antar pribadi ya, salah satunya udah gak mau usaha, udah gak mau effort banget nih buat jalan bareng, tinggalin aja gitu.
1: Capek kan, usaha sendiri.
0: Bertepuk sebelah tangan bahasanya gitu ya, ini gimana mau bunyi gitu.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener.
0: Oke, nah menurut lo sendiri Lex, apa yang membuat lagu ini berbeda dari karya yang pernah lo rilis sebelumnya?
1: Tentu aja beda, yang dari single pertama itu kan yang buat Melto Pasto, itu kan yang buat generasinya beda ya. Mm-hmm. Seperti yang tadi gue bilang, Melto kan generasinya milenial, bahkan dia di atas milenial.
0: Gen X ya.
1: Dan sekarang yang buat Lara Riva, terus tim produksinya juga masih muda-muda, jadi sangat-sangat berbeda sih.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke. Next kita akan ngobrolin tentang Nihil Usaha lebih dalam lagi dari segi usaha dalam berkreasinya, kreatifnya kayak gimana. Nanti kita ngobrolin itu ya. Sesaat lagi ya. Buat sahabat suara, ada yang mau nanya-nanya silakan. Kita masih di live TikTok di iSuara.network. Selanjutnya ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Hanya di iSuara.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: iSuara.

0: sih.
1: Sama posting-posting beda ya. Ada Selasa Kamis atau Senin Kamis kali enggak ya. Oke, karena udah ready aja gitu ya. Nihil Usaha buat sahabat Suara yang baru aja bergabung di 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya dan juga di iswaranetwork.com/streaming serta di live TikTok @iswara.network. Ini lagi ngobrol sama Felix Kurniawan yang kamu mungkin familiar dengan konten-konten foodnya, makan-makannya. Kali ini punya second single, single kedua yaitu Nihil Usaha. Secara garis besar tadi juga sudah diceritakan bahwa Nihil Usaha ini adalah tentang hubungan dua orang antar pribadi yang salah satunya gak mau usaha. Yaudah deh lepasin aja capek gitu ya. Ini untuk idenya sendiri dari sang pencipta lagunya atau emang dari lo sendiri?
0: Ide melihat realita zaman sekarang banyak yang tidak diusahakan ya, jadi ya udah kita ambil aja dari cerita itu.
1: Oh oke, okay. Ada keresahan di situ ya ternyata ya.
0: Enggak sih, cuman lihat aja, lihat aja. Anak-anak zaman sekarang tuh suka banget galau, suka banget mental
1: illness
0: gitu kan. Jadi ya udah, masalahnya apa sih mereka rata-rata ya di percintaan gitu kan ya.
1: Ada yang cerita kayak gitu kalau?
0: Ada aja.
1: Lo jadi koko-koko atau abang-abangannya Gen Z berarti ya?
0: Kita kan lihat di ini, di apa, di FYP ini banyak banget yang galau nih.
1: Iya lagi.
0: Iya kan?
1: Benar-benar. Yang sampai apa namanya, ada tuh konten dia naik motoran sendirian gara-gara itu. Ceweknya selingkuh, dia akhirnya naik motoran doang tuh keliling malam-malam. Dia bilang kayak gitu, gue kenal gini, yang di TikTok gitu tuh.
0: Iya.
1: Segitunya mereka ya.
0: Iya, jadi ya udah kita bikin lagu yang berusaha relevan dengan anak-anak zaman sekarang.
1: Asik. Nah ini kerja juga dengan anak-anak zaman sekarang.
0: Yoi.
1: Clara Riva, bikinin lagunya Salma. Oke, dari yang upbeat, groovy, sampai yang namanya ballad, oke. Nah, tiba-tiba di...

0: Nihil Usaini, tadi gue sempat dengar juga itu emang temponya juga sesuai referensi lo ya,
1: yeah.
0: Sesuai Chris Patti yang dibikin sama Badai, terus juga Bung Glenn almarhum sama Brian McKnight gitu ya. Kesulitannya bekerja sama dengan Clara Riva bahkan nggak ada.
1: Nggak ada lagi.
0: Nggak ada. Lo terima aja.
1: Terima aja, karena emang udah langsung kena aja gitu.
0: Wow.
1: Udah langsung, wih, udah mantap nih lagu.
0: Revisi gitu atau lo, gue pengen nambahin ini, ada nggak kayak gitu?
1: Nggak ada, udah perfect.
0: Oh wow. Berbedanya dengan lo ngonten apa? Lo di kayak editan simple di lo atau gimana kalau ngonten itu sendiri?
1: Karena gue juga orangnya nggak ribet sih.
0: Serius?
1: Gue even kalau ngonten pun gue editannya juga kalau lo lihat konten-konten gue editannya nggak ribet-ribet gimana banget. Yang penting lo kena dengan inti dari konten tersebut, ya udah gue mas gas aja.
0: Karena masih banyak yang harus lo posting juga, lo pikirin kali ya.
1: Bener.
0: Gak usah ribet di situ. Oke, berarti kalau bermusik juga kayak gitu ya, udah ada timnya, udah lo percayain aja.
1: Ya asal jangan yang jelek-jelek banget juga ya. Tapi gue udah percaya lah sama mereka yang kayak yang single pertama juga. Gue percaya dengan Melto. Yang kedua juga udah megang, mereka kan udah ciptain lagu buat siapa aja tuh, udah banyak artis-artis yang terkenal. Jadi ya gue percaya banget sama mereka.
0: Sampai lu juga bersinggungan dengan Barsena Bestandi.
1: Benar.
0: Yang di mana? Nah, dia duetnya sama Raisa, sama si Mala yang dulunya Numata,
1: yeah.
0: Yang sekarang main musikal. Mala juga yang bikin konten, dia tuh berempat YouTube pecah banget tuh, yang nyanyiin cover siapa dia pecah suara gitu kan. Ada mindernya gak sih lu?
1: Men, gue di direct, gue yang bukan siapa-siapa, yang suara gue yang, maksudnya bukan yang pro-pro banget suara gue.
0: Oke, nggak masih kacauan gue cuy, beneran, masih kacauan gue. Pas gue denger, wow, ini sih bakat yang terpendam ya dalam hati gue pas dengerin.
1: Maksud gue ya suara gue bukan orang profesional lah di dunia musik. Tiba-tiba di direct sama Barsena Bestandi, grogi banget.
0: Asli. Hal pertama yang lo berasa anjir gue nggak bener nih, udah nervous nih.
1: Enggak, tapi dia baik kok.
0: Oh iya.
1: Baik, dia kalau ngedirect baik banget.
0: Oke.
1: Okay. Asik banget.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di awal lu deg-degan, ketika lu take vokal sama dia asik banget coy.
0: Oh ya?
1: Gak berasa, bahkan udah nih sejam kan, gue take vokal sejam lebih. Udah nih, lagi dong.
0: Se-album kali ya. Oh, dia bisa bikin nyaman proses ya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Udah pro banget deh.
0: Ada gak geternya lo ketika masuk, kan ini lo yang kedua berarti kan masuk ke, apa namanya, studio rekaman ya?
1: Iya.
0: Apakah itu AC berubah jadi dingin, atau bibir lo tau-tau kok geter, atau lo kayak kering, tangannya udah mulai sweating gitu?
1: Enggak, deg-degan yang pertama sih.
0: Oh.
1: Yang kedua udah enjoy banget.
0: Oh. Manggung tapi gimana nih kalau
1: manggung?
0: Apa jadinya ketika ada umpan ditangkap lah itu sama brand, kok Felix sekarang udah nggak ngonten doang ya, ternyata nyanyi bisa kali ini nanti di Pesta Pora kita punya pasang di situ, but nyanyi di situ.
1: Jujur dulu pas ngeluarin single pertama, satu hal yang bikin gue hal yang bikin gue takut adalah gue diundang nyanyi single pertama tuh, karena gue nggak tahu harus ngapain.
0: Okay.
1: Gue nggak punya timnya.
0: Okay.
1: Ya gue nggak pernah manggung ditonton banyak orang ya kan. Tapi ketika udah masuk single kedua, ada ketakutan itu, cuman kalau diundang kayaknya digas aja deh.
0: Udah gimana, udah nyemplung nih misalnya ya.
1: Apalagi kalau diundang Pesta Pora ya kan.
0: Itu dia.
1: Gas aja kali gak sih.
0: Oh, kok ada di set nih? kok ada di poster, kok ada namanya nih, udah kayak.
1: Boleh kali.
0: Nah, pertanyaan gue satu nih. Apakah followers lo mensupport ini, memberikan respon positif kah?
1: Positif banget.
0: DM sampai DM gitu. Sampai ada yang
1: DM.
0: Serius?
1: Iya.
0: Apa DM yang bikin lo kayak nyes banget, kayak oh gue gak nyangka ya ternyata karya gue yang berbeda nih di
1: kok lagunya relate banget sama
0: serius.
1: Gue.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wah,
1: sangat-sangat relate banget.
0: Terus
1: ada aja beberapa orang yang
0: terus lo baca itu ambil senyum-senyum kayak gue udah duga sih, enggak ya.
1: Malo.
0: Kena. Apa gue bilang. Wow. Itu ya, memang ternyata responnya sampai lu gak hanya di konten food aja, tapi sampai lagu tuh mereka udah yang kayak ini nih.
1: Mereka apalagi pas keluar single pertama mereka kaget. Tiba-tiba gue ngeluarin single. Mm-hmm. Dan ternyata suara gue gak jelek gitu. Mereka bilang sih bagus.
0: Yeah, yeah.
1: Gitu. Dan gue seneng banget. Gue dapet energinya tuh positif banget ya. Uh-huh. Jadi itu salah satu yang bikin nagih. Bikin nagih, mau bikin karya lagi.
0: Di gitu. Kalau di gereja sendiri lu jadi solois atau gimana nih? Pas lagi.
1: Dulu.
0: Enggak, kalau pas sekarang udah di gereja.
1: Sekarang udah enggak. Tidak.
0: Oh, tidak. Udah enggak yang aku nyanyi nih sekarang nih. Enggak. Boleh kali gue dapat part ini enggak ya? Oke. Okay. Nah, di lagu Nihil Usaha ini ketika lu prosesnya sama Barsena terus juga sama Clara, masukan apa yang menurut lo kayak wah ini akan gue inget sih nih ketika proses itu? Kalau ada masukan pasti, kok bisa nggak kita pas huruf U ya, kadang-kadang kita ada teknik-teknik yang nggak kita tahu, tahu-tahu wah benar juga nih atau gimana, ada nggak?
1: Paling nyanyi itu dibawa enjoy aja, jangan terlalu stres gitu kan, jangan overthinking. Apalagi pas rekaman tuh nyanyi itu pakai hati. Sebenarnya kalau yang aku tangkep ya dari pergaulan musisi-musisi ini,
0: pergaulan nih, musisi udah masuk circle yang beda, ngeri.
1: Asik.
0: Iya.
1: Ya jadi ketika pas take vokal itu mereka tuh tidak mementingkan teknik vokal.
0: Oke. Okay.
1: Lebih ke lu nyanyi dari hati. Lebih ke feel-nya. Mereka lebih mementingkan itu. Lebih ke feel-nya.
0: Feel ya.
1: Feel. Jadi biar pesannya tersampaikan.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Ini ada yang nanya dari Oci. Kok kuliner nyanyi sekarang? Gitu. Ini Oci. Ini yang kamu lihat di konten. Dengerin ya. Nihil Usaha. Terus juga buatin lagu dong. Sensasi jadi food vlogger. Iya. Apa itu yang paling pas tuh judulnya itu kalau misalnya lu disuruh si Basena sama si Clara bilang, kok gimana kalau kita bikin dari profesi lo? Ada judul enggak yang mau lo lempar?
1: Apa ya? Mungkin
0: jujur enggak ngerti banget lagi enggak ya?
1: Mungkin mungkin sakit hati itu sama kayak pedesnya makan seblak kali ya.
0: Yeah. Level berapa tuh? Oke, habis ini kita akan kulik musik videonya. Wah, ini kayaknya nih forte lo nih, video nih ya. Start lagi sahabat suara ya, Dodo Harahap dan juga Felix Kurniawan masih bersama kamu di Indo Kusti.
2: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Perhatian. Satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
4: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
2: @iswara.

0: Si Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia masih ngomongin atau ngobrolin tentang karya kedua dari Felix Kurniawan atau yang dikenal dengan Anakdot Kuliner ya, di akun IG-nya yaitu ada Felix Kurniawan dengan Nihil Usaha. Dia lagi nontonin music videonya. Wah, ini lu dengan santainya bilang, coba deh lu cek deh music videonya deh. Tuh gue tuh bikinnya tuh effortless banget tuh, santai banget. Ini idenya emang lo santai itu kayak lo ngonten, atau memang dari tim juga sampai ke produksiannya gimana?
1: Enggak, ya dari ide gue sih sebenarnya.
0: Pengen kayak gitu?
1: Pengennya kalau yang yang pertama kan itu lebih ke di studio kan rekamannya. Kalau yang sekarang tuh pengen kayak ini kan ceritanya kayak lo mau move on. Jadi gue pengen menceritakan kalau ya udah gue move on, gue jalan-jalan sendiri, gue kulineran sendiri, nah jadilah ini.
0: Wow.
1: Dan ini lokasinya di Bandung.
0: Semua frame yang ada di, semua scene yang ada di sini tuh Bandung.
1: Bandung sama Lembang ya.
0: Bandung sama Lembang. Proses ngambil gambarnya sehari aja atau
1: dua hari?
0: Karena ada outdoor nih ya.
1: Iya, ini sambil jalan-jalan kita sambil nongkrong, kayak berasa nggak video.
0: Kayak emang lo ngonten aja ya.
1: Enggak konten juga ya.
0: Enggak, kayak gitu, feel-nya kayak ngonten. Kalau ngonten ada pressure ini ya.
1: Ada pressure ngomong, ada pressure review ini enggak ada kan. Lebih enak aja kayak makan, kayak ambil candid-candid gitu.
0: Oh, dan berapa orang yang ada di belakang?
1: Seorang.
0: Oh, jadi cuma berdua tuh?
1: Iya, yang ngambil video tuh seorang. Dan yang edit juga, dia juga.
0: Palu gak ada. Konten creator sekali dia. Iya, iya. Palu gak ada, ngeri juga. Dan untuk ngebagi lo sendiri sekarang ini ya. Tadi kita udah ngomongin music videonya. Kan lo ngonten, ini masih berjalan terus kan. Dengan klien juga pastinya udah mulai repetitif atau repeat order lah ya. Terus lo nyanyi. Nah ini gimana cara lo ngebaginya tuh antara nyanyi dan ngonten makanan?
1: Sebenarnya kalau ngonten makanan kan fleksibel ya. Bisa dilakukan di weekday dan itu pun gak seharian, gak makan waktu seharian.
0: Okay.
1: Jadi gue kadang-kadang ngonten pagi sampai siang, sorenya gue kalau emang ada workshop atau apa latihan nyanyi ya sore gitu. Dan gak tiap hari juga gue ngerjain musik juga, enggak. Gitu, paling seminggu dua kali, tiga kali lah. Jadi masih aman sih.
0: Berarti masih lebih dari 50% itu lo ngonten ya yang masih ini ya?
1: Oh iya. Pilar itu.
0: Pilar ngeri. Harus tetap berjalan. Nah, karena ini adalah content creator yang mulai masuk ke industri musik. Dari yang single pertama sampai sekarang, lu kalau di personal branding lo tuh ya, dari 1 sampai 10 tuh udah masuk ke angka berapa tuh sekarang tuh sebagai penyanyi, musisi?
1: Masih awal deh, kayaknya juga masih banyak yang belum tahu ya.
0: Okay.
1: Ya soalnya komen-komenan di single kedua ini di YouTube-nya, di video musiknya, itu masih banyak yang kaget kalau gue mengeluarkan single gitu.
0: Loh kok ada, loh kok nih kok?
1: Iya. Gitu ya?
0: Baru tahu gue, oh iya bener lagi nih.
1: Iya kan?
0: Iya, kalau ada anak yang suka makan punya hati selembut ini, nangis keri. Wah, 7 hari yang lalu masih fresh banget ini nih di komen nih. Oke, okay, ya. Karena ini netizen. Kita main game ya.
1: Boleh dong.
0: Janet.
1: Apa tuh?
0: Jawab netizen. Bisa jadi tuh nanti pilar lo juga ngonten kali ya buat bahas musik ya. Oke, okay, ada 5 pertanyaan, jawab aja santai. Oke. Okay. Oke, okay, Felix, kalau boleh menggambarkan Nihil Usaha dalam 3 kata, apa aja?
1: Move on, sedih, hidup baru.
0: Move on, sedih, hidup baru, ya, yeah. Itu ya. Yeah. Oke. Okay. Kenapa yang endingnya hidup baru?
1: Karena setelah move on ya kita harus menjalankan kehidupan kita lagi tanpa dia.
0: Gitu ya adik-adik ya, ada hidup baru di balik move on ya. Oke, okay, yang kedua. Pilih disuruh makan 10 makanan berbeda atau nyanyiin 10 lagu depan presiden.
1: Takut lagi.
0: Ketawa gue aja gak bersuara.
1: Takut lagi. belum siap kayaknya ke depan presiden ya.
0: Diundang, kita ada jamuan makan untuk semua. Kan pernah tuh konten creator pada diundang kan, Agung Hapsa siapa kan di era itu kan.
1: Tapi kalau berhasil karir musik gue pasti naik
0: itu.
1: Banget. Ya udah depan Pak Presiden deh.
0: Demi karir ya. Selanjutnya kalau ibarat makanan, lagu Nihil Usaha ini cocoknya digambarkan jadi makanan apa?
1: Ini lebih ke apa ya?
0: Tadi kan lo bilang move on, sedih, hidup baru.
1: Ini lebih ke dessert kayaknya.
0: Dessert. Dessert itu penutup berarti kan ya?
1: Penutup untuk cerita.
0: Asik.
1: Cinta yang bertepuk.
0: Nama atau hidangannya apa? Nama makanannya apa?
1: Aku lagi mikirin ini lagi. Cheese, bukan cheesecake apa? Chocolate cake.
0: Chocolate cake.
1: Iya.
0: Oh.
1: Iya.
0: Agak aneh ya coklat cake. Coklat cake tapi bukan cheese.
1: Cake, so bukan cheesecake. Yang coklat itu kayak
0: ini apa Abu Dhabi itu, kayak Dubai,
1: yeah,
0: Dubai
1: like that lah ya. Oh. Coklat-coklat, gue suka coklat soalnya, kue coklat.
0: Oh, oke. Okay. Yang ininya apa namanya? Sponge atau apa ininya adonannya? Kalau lo sukanya atau yang emang
1: yang campuran ada krimnya, ada sponge-nya dikit.
0: Oh. Karena gue kalau sponge gue gak suka, terlalu seret ya.
1: Oh, iya kan? Padahal orang dulu.
0: Yang kue ulang tahunnya kok sponge sama krim. Krimnya merah hijau. Ada gak satu makanan yang selalu bisa memperbaiki mood ketika patah hati? Universal ya patah hati ya, ditolak klien, gak jadi pitching, ditolak kekasih, pokoknya patah hati, kecewa.
1: Mie instan.
0: Aduh. Saya sudah sebulan tidak makan itu. Tapi kalau malam suka kegoda, buka laci ya.
1: Iya.
0: Mie instan yang goreng apa yang rebus nih kalau lu timnya nih?
1: Gue tergantung mood.
0: Oh.
1: Gitu. Cuman kalau disuruh milih, gue lebih suka yang rebus.
0: Rebus ya?
1: Rasa sobat.
0: Porsi toleransi lo berapa?
1: Satu.
0: Masa? Gak mungkin lo gue jadi dua. Itu. Kenapa ya? Enak ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Pernah gak kepikiran lagu tentang makanan?
1: Enggak lagi.
0: Enggak ya? Lo iya. Kayak pengen lari dari rutinitas ya?
1: Takut dikira main-main soalnya.
0: Wih, cakep kalau pikir lo untuk berkesenian.
1: Iya, soalnya dulu temen bilang bikinlah lagu-lagu tentang makanan, dan gue tuh pengennya masuk ke dunia musik ini dibilangnya tuh pengen serius. Orang
0: setuju.
1: Tuh pengennya setuju. Orang menganggap gue tuh masuk ke sini tuh serius, bukan main-main, bukan aji mumpung.
0: Iya,
1: atau
0: gue setuju
1: gimana.
0: Itu karena memang apa yang ada kontrasnya ya. Dan lu semua karir kayaknya lu seriusin nih kayaknya, kalau dari konten juga bilang berat sih ini semuanya, makanan semua tuh menurut gue konsistensinya berat sih, apalagi dari 2015 kan.
1: Iya.
0: Dari cuma modal foto di Instagram, masih foto kan, yeah, yang gak bisa di karusel itu kan. Wow.
1: Dari zaman itu.
0: Oke, okay. Tadi kita balik lagi ngebahas tentang mie instan.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Kalau mie instan itu sendiri yang akan menunjukkan lo sebagai musisi, ya apa karakter musik gitu ya. Berapa porsi terbanyak lo makan mie instan?
1: Pernah, selama ini.
0: Pernah di konten atau apa? Kalau gue jujur ya, gue pernah makan 3.
1: Gue pernah ngontenin, jadi dia kayak mie instannya tapi yang di box gitu.
0: Paham.
1: Isinya ada 6 apa berapa gitu. Gak habis sih. Tapi kayaknya 3 atau 4 per habis itu.
0: Oke. Okay.
1: Mukbang gitu.
0: Mukbang ya. Alright.
1: Habis itu gak makan 2 hari.
2: Iswara. Suara warga Indonesia. Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: dengan maestro orkestra Erwin Gutawa, membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: featuring Hindia, masih ada cahaya di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ngobrolin sesi terakhir kita nih, ngobrolin nihil usaha Felix Kurniawan. Kita tos dulu ketemu di Hirox. Asik. Content creator food. Ngarik melakukan aktivitas fisik itu menyenangkan melihat. Itu adalah sebuah bukti bahwa ya usah takut lah. Yang penting kita finish. Have fun.
1: Seru-seruan.
0: Pakai baju ini dong, nihil usaha dong. Kok segitunya?
1: Enggak.
0: Enggak ada loh nihil-nihil usaha lo buat untuk ini mencoba relevan ya dengan Gen Z. Saya Gen Z semua cuy nanti.
1: Iya. Yeah.
0: Yang topless-topless tuh Gen Z.
1: Nanti kita topless aja ya.
0: Supaya gak kena foto you ya. Oh, males yang ini, males yang ini. Oke, okay. Ini adalah talk terakhir kita ngebahas tentang nihil usaha, yang berbicara tentang hubungan yang berjalan satu arah atau ada yang gak mau usaha. Sebenarnya dari lo sendiri Felix, apa yang paling ingin lo sampaikan lewat lagu ini secara spesifik?
1: Buat para-para yang apa, pejuang cinta. Asik. Yang cintanya lu harus berjuang sendiri, udah deh mendingan move on aja. Cari yang sama-sama mau usaha, gitu. Sama-sama yang mau memulai dari bawah, sama-sama yang mau sukses bareng, ya pokoknya yang mau usaha bareng lah intinya.
0: Asik. Ini ngeri nih kalau udah ngomongin soal hubungan antar pribadi, bisa dalam nih, ya enggak?
1: Yeah.
0: Selain menikmati nihil usaha di platform streaming, nah ini boleh di-share ke sahabat suara, ada project atau activity lo yang ditunggu dalam waktu dekat? Ada nggak?
1: Mungkin bulan Juli akan rekaman
0: lagi
1: single ketiga, dan itu remake lagu lama.
0: Si ini, si siapa, si yang tadi lo bilang yang udah ada video klipnya Saat Bersama? Oh bukan, dari lagu orang lain.
1: Lagu orang lain yang lama, generasi kita waktu
0: belum
1: itu.
0: Belum bisa lo spill?
1: Jangan dulu lah.
0: Ya, oke lah. Penasaran nih kalau lagi. Eranya 2005 ke atas,
1: 2005 ke atas ya? Iya, 2005 ke atas.
0: Era-eranya Nada Sambung Pribadi ya?
1: Iya.
0: Wah, penasaran ya.
1: Itu lebih galau lagi, coy.
0: Lebih galau, lebih beban gak sih menurut lo? Karena itu lagu orang.
1: Lebih beban, iya. Lagunya lebih susah juga lagi.
0: Tapi itu peluang.
1: Apa tuh?
0: Lagunya familiar. Oh, dia yang nyanyi. Zap, lo langsung naik tuh. Iya kan? Iya. Manfaatkan sebaik-baiknya.
1: Yo, iya.
0: Oke, sekarang saatnya lo untuk mengajak sahabat suara untuk mendengarkan Nihil Usaha. Silakan, Felix.
1: Buat sahabat suara, jangan lupa dengarkan single kedua dari Felix Kurniawan, judulnya Nihil Usaha, tersedia di semua DSP, digital streaming platform.
0: Alright, penasaran? Langsung aja sebagai closing ada Felix Kurniawan dengan Nihil Usaha. Thank you, Felix. Sampai ketemu hari Minggu kita ya. Siap. Di Singapurnya Indonesia, Les Pantai Indah Kapuk, kayak jauh banget. Bye, thank you.
2: Isuara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: udah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Terima kasih Butika. Liburnya. Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu, suami bilang ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur. Gitu. Jadi kamu aku kira kamu mau tidurin utak di belakang. Gitu. Ya, harus kok, makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah di belakang duduknya mau nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
3: Hadiahnya beneran wonderful.
2: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500.000 rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
4: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Cinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Flexing kok harta.
1: Flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Ada kancing depannya kan. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh.
0: Karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletet.
2: Baju udah kayak
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
3: Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
1: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing Bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan? Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu safnya.
1: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh iya, mesti rapet ya.
1: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
0: Nah, Bapak enggak pakai sempak ya?
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
4: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
3: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
4: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
3: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
4: Untuk informasi lebih lanjut,
3: follow Instagram @aeonmall.deltamas.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih kakak Satrio?
3: Iya.
1: Jangan begitu jadi perempuan.
2: Restoran, kan? Aku penasaran. Aku mah anaknya kan kepo. Nama juga
3: waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masa lalu.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau kan restoran sebelah?
2: Kan bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah
1: restoran.
3: Iya
1: gitu kan.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku, Mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Aduh, gitu. Cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Enggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
3: Suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
3: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kayaknya ada yang salah tingkah nih gara-gara kemarin ketahuan ngebawa ajudan. Ajudannya nggak pakai bip, nggak pakai nomor bip. Terus habis itu ditarik keluar. Ngamuk dia. Ngamuk disuruh masuk lagi tuh ajudannya. Tapi ya sama panitianya nggak boleh sabut suara karena nggak pakai nomor bip itu tadi yang ada di apa namanya yang harus ditempel di dada itu kan. Akhirnya sempat rame ya, kalau kamu juga ngikutin berita weekend kemarin di salah satu event maraton di Yogyakarta, di mana ada insiden katanya sih dari pihak panitia tuh narik satu orang yang nggak pakai nomor bip, terus waktu udah keluar ditarik masuk lagi sama seseorang yang mengaku sebagai seorang pejabat negara gitu lah ya intinya. Katanya sih kalau memang bapak pejabat ini tuh yang pertama adalah invitation, diajak gitu kan ya, diajak terus kemudian ngakunya ini ajudan yang mendokumentasikan. Tapi tuh ada beberapa hal yang janggal, jujur janggal. Yang pertama adalah ternyata nomor BIP-nya itu tuh katanya bukan nomor BIP resmi, tapi itu adalah nomor BIP dari peserta lain. Kayak gitu waktu di tracking, waktu dicek ya, bukan milik bapak pejabat tersebut, tapi ternyata punya peserta lain. Yang kedua, kalau memang undangan, kenapa nih ajudannya atau fotografer pribadinya itu kagak dikasih? Nah, kan sempat ribut nih, ada yang pro sama panitia, ada yang kontra sama panitia, ada yang pro sama si bapaknya ini ya kan, ada juga yang kontra kayak gitu. Bahkan sempat dibanding-bandingkan sama salah satu pejabat lain yang juga ikutan event running, terus si fotografernya itu juga pakai nomor BIP didaftarin dan nomornya itu gak jauh. Berarti kan memang didaftarin gitu kan, dibanding-bandingin. Nih contoh si bapak G ini, kalau beliau ini memang beneran lari, terus memang mau didokumentasikan atau ada ajudannya, ya didaftarin lah, pakailah nomor BIP gitu kan. Sempet rame gitu sahabat suara. Baru mau saya bahas, tiba-tiba video permintaan maafnya sudah keluar ya. Tuh kan, akhirnya dua-duanya malu nih kayaknya nih. Tadi kayak kata Gita-Gita, Wak, malu salah tingkah karena udah rame ya kan. Terus akhirnya pria, dua bapak-bapak ini, satu bapak-bapak pejabat beserta dengan yang disebut ajudan atau sesi dokumentasinya ini, akhirnya bikin video minta maaf sahabat suara. Jadi pokoknya intinya ya, gimana sih video standarnya orang Indonesia kalau minta maaf lah ya. Menurut kamu gimana sih sebenarnya ini yang salah tuh siapa gitu? Apakah memang yang salah adalah dari si bapak? Karena ya kalau memang itu dibawa gitu ya untuk mengawal, untuk sebagai ajudan ataupun sebagai dokumentasi dokumenter pribadi gitu, ya harusnya ngomong nih ke panitia biar juga dikasih nomor gitu kan, nomor BIP, biar gak salah sangka panitianya kayak gitu. Ada juga, atau menurut kamu ini yang salah adalah panitianya? Kenapa ya panitianya kagak koordinasi dengan baik, kok bisa gitu ya tiba-tiba narik orang, kenapa gak nanya dulu? Kira-kira kamu di pihak siapa sahabat suara? Karena kayaknya sih masalah ini, kalau misal nih ya, prediksi saya nih, kalau misal tidak ada permintaan maaf, kayaknya akan ada plot twist di dalam plot twist nih.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Mungkin banyak dari antara kamu yang di saat-saat seperti ini, banyak berita-berita tiap hari yang mungkin tidak menyenangkan, mencoba untuk membuat kenangan-kenangan atau memori-memori yang menyenangkan dengan orang-orang tersayang, sahabat suara. Mungkin kayak, ya katanya Bernadi akan selagi aku masih bisa, kita buat menyenangkan. Ini gak melulu tentang kamu dengan circle kamu, kamu dengan mungkin pasangan kamu, kayak gitu ya. Bisa aja ini antara hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, sebaliknya lah, kayak gitu. Termasuk mungkin kan kemarin di akhir pekan lalu gitu ya, memang lagi masanya, masa-masa ambil raport nih, sahabat suara. Akhirnya kamu tahu kan, teman-teman kamu yang gak pernah ngepost anaknya, tiba-tiba udah ngambil raport aja. Ada gak sih yang begitu? Soalnya saya ada beberapa temen yang kayak, gue gak tahu nih nikahnya kapan, tiba-tiba udah ngepostnya ambil raport anak aja. Walaupun mungkin masih PAUD ya, even di daycare aja tuh sekarang juga ada beberapa yang udah ada sistem perapotan kayak gitu. Ada yang udah tiba-tiba anaknya udah masuk SD, ada yang udah masuk SMP kayak gitu. Salah satunya gak cuman kita nih, orang-orang biasa yang mungkin punya adik, mungkin kamu sebagai kakak atau mungkin kamu sebagai tante, sebagai om gitu ya, diminta untuk mewakili ngambil raport ponakan kamu gitu atau adik kamu. Saya tuh, saya sih jujur belum pernah sih, seumur-umur dua adik saya itu selalu diambil sama orang tua saya sih. Saya gak pernah gitu mewakili gitu. Jadi gak tahu vibes-nya tuh kayak gimana sih ngambil rapot gitu. Itu mungkin yang juga dirasakan buat kamu yang baru pertama kali jadi orang tua gitu kan ya. Kayak rasanya wah ngambil rapor tuh menyenangkan gitu ya. Sama kayak Kang Tria Cangcuter, sahabat suara. Ternyata beliau ini sehari-harinya juga bapak-bapak biasa. Kalau tiba saatnya ngambil rapor, ya ke sekolah pakai batik selayaknya orang tua murid kayak gitu kan. Tapi kalau Kang Tria agak beda nih. Setelah ngambil rapor di sekolahan anaknya gitu ya, kemarin saya ngeliat di story-nya istrinya, Kadatu Rembulan gitu, @Datu Rembulan. Jadi Patria ini gak cuman ngambil raport, abis itu adalah mini konser. Karena ada panggungnya gitu loh, sahabat suara, lucu banget. Ada panggungnya, terus abis itu ya biasalah ya, kalau orang tua-orang tuanya kan pasti mungkin ada yang generasinya Patria, ada yang generasi millennials juga gitu. Jadi setelah ngambil raport gitu, ada kayak semacam peta seni kecil-kecilannya, Patria juga ikutan nyanyi di sono. Salah satu lagunya selain selain nyanyi I Love You Bibe, udah jelas itu pasti harus disuruh nyanyi. Tria Cangcuter sini nyanyiin lagu Libur Telah Tiba, tapi versi rock and roll-nya. Lucu banget deh, kamu kalau misalnya sempat ngeliat story-nya, itu kayak lucu banget, di situ seru banget, jadinya menghibur gitu ya. Mungkin orang tua-orang tua, anak-anak tuh kan pada sepaneng biasanya kalau ngambil rapor tuh kan sepaneng gitu. Ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya gak bagus, kayak gitu. Tapi akhirnya semuanya, suasananya jadi mencair, jadi menyenangkan ketika Tria Cangcuter setelah mode bapak-bapak ngambil rapor, akhirnya balik lagi ke modenya Tria Cangcuter. Seru ya. Kayak pernah gak sih kamu pengen punya apa ya, temen gitu? Kalau saya dulu di sekolah gak ada sih temen yang orang tuanya artis atau musisi gitu, gak ada. Tapi mungkin nih sahabat suara, bisa jadi ya di eranya saya gitu, di eranya kita besok, si millennials dan gen Z ini, siapa tahu gitu, nanti waktu kita nyekolahin anak kita, ternyata satu sekolahan sama, kalau di Jogja siapa berarti ya? Agak susah sih ya kalau di Jogja, tapi misalnya satu sekolahan sama anaknya selebgram mungkin. Kalau anak selebgram disuruh ngapain ya? Kalau anak musisi kan enak gitu ya, misalnya kita ketemu anaknya Maul Perunggu gitu kan, atau misalnya ketemu anaknya siapa ya, Jiwe The Cake. Itu kira-kira kalau misalnya kita orang tuanya bareng sama satu sekolah gitu, mau ngapain ya, sahabat suara?

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
7: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
6: Naik level gimana?
7: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
6: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
7: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
6: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
7: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
8: Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, Chapter Jogja hadir lagi. Sebuah art fair kolaboratif yang melibatkan galeri nasional hingga internasional serta partisipasi komunitas seni yang wajib kamu datengin. Pertama kali diselenggarakan pada 2025 lalu, Chapter Jogja lahir dari upaya membaca kembali semangat Jogja Art Fair yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan seni rupa Yogyakarta. Partisipasi galeri seni dari berbagai wilayah ini mencerminkan ragam kedekatan dalam pengelolaan seni rupa kontemporer, mulai dari galeri dengan jejaring internasional hingga ruang seni independen yang tumbuh dari konteks lokal. Chapter Jogja 2026 bisa kamu akses secara gratis mulai 19 sampai 23 Juni di Jogja National Museum. Cukup dengan registrasi di tempat. Informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com atau Instagram @jav_chapterjogja. Acara ini didukung oleh Iswara Jogja.
12: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
12: dengan streaming ke iswara.id.

0: dengerin Suara Fakta.
1: Berita pertama, insiden keributan antara seorang marshal atau petugas lapangan dengan Komandan Korem 072 Pamungkas Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono beserta ajudannya saat ajang mandiri Jogja Marathon berakhir damai. Kepala Penerangan Korem 072 Pamungkas Mayor Infantri Suwito mengatakan kedua belah pihak telah bertemu dan saling memaafkan. Menurutnya, insiden tersebut terjadi karena kesalahpahaman. Suwito juga membagikan video klarifikasi dari penerangan Kodam 4 Diponegoro. Dalam video itu, Brigjen TNI Yuniar menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi. Ajudan dan rem juga meminta maaf karena mengikuti lomba lari dengan mengenakan jersey, namun tidak menggunakan nomor dada atau bib. Dalam video yang sama, marshal yang terlibat dalam keributan tersebut turut menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan persoalan telah selesai. Dilansir dari Pandangan Jogja, Korem 072 Pamungkas menyebut mediasi dilakukan pada Minggu 21 Juni malam. Brigjen TNI Yuniar bersama jajaran bertemu dengan pihak penyelenggara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurut keterangan resmi Korem, dan rem memiliki 4 tiket umum dan 1 tiket undangan untuk mengikuti ajang lari bersama istri, seorang anak, dan seorang ajudan. Korem menyatakan ajudan telah mengenakan nomor dada sejak garis start, namun diduga nomor tersebut lepas di tengah lintasan yang padat tanpa disadarinya. Beralih ke berita berikutnya, pebalap asal Gunung Kidul Veda Ega Pratama menyuguhkan performa Spartan dalam balapan Moto 3 Ceko di sirkuit Brno Minggu 21 Juni sore waktu Indonesia bagian Barat. Memulai balapan dari urutan ke-20 akibat sanksi penalti kualifikasi, rider besutan Honda Tim Asia ini tampil ngotot dan langsung merangsek naik ke barisan depan sejak lap-lap awal. Pebalap asal Gunung Kidul tersebut bahkan sempat mencatatkan waktu putaran tercepat atau fastest lap dengan torehan 2 menit 04,524 detik pada lap ke-4 dan bersaing sengit di zona podium sebelum akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-5. Sementara itu, balapan sepanjang 16 putaran ini berhasil dimenangkan oleh pebalap asal Malaysia, Hakim Danis, yang sukses merebut podium tertinggi disusul oleh Brian Yuriarte di posisi ke-2 dan Maximo Quiles di tempat ke-3. Dilansir dari Pandangan Jogja, berkat tambahan poin krusial dari GP Ceko ini, posisi Veda Ega Pratama di klasemen sementara dunia Moto3 merangkak naik ke peringkat ke-6 dengan total raihan 82 poin, tepat berada di atas Hakim Danis yang menguntit di posisi ke-7. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum dengerin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Hmm, wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Hmm, wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.

0: 101,1 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kabar baik yang saya terima hari ini adalah sahabat suara, walaupun mungkin saya gak jadi satu bagian dari keluarga beliau, tapi akhirnya keluarga asik. Keluarga 3A, Anang, Ashanti, dan juga Azril, sahabat suara, ini mencuri perhatian dalam satu momen wisuda ya. Sebenarnya ini kan ada wisuda di Universitas Airlangga AGE Unair. Dan yang menarik adalah ketiga public figure ini wisudanya bareng. Bapak, ibu, anak ini wisudanya bareng. Dan ini IPK-nya keren-keren banget sih. Mas Anang itu meraih gelar Magister PSDM. IPK-nya 3,96. Dikit lagi padahal ya, 3,96. Terus Ashanti ini menyelesaikan studi doktor PSDM, IPK-nya 3,94. Terus sementara si anak cowoknya, si Azriel, itu lulus di Magister Ilmu Politik, IPK-nya 3,57. Keren banget gak sih? Bahkan ya, fun fact-nya Mas Anang itu nunda wisudanya selama 3 bulan. Harusnya tuh Mas Anang udah berarti di bulan 3, bulan Maret waktu itu, sahabat suara. Demi bisa ngerayain momen spesial bareng sama keluarga. Dan ini memang keren banget sih. Maksudnya kita gak ngelihat keluarga ini sebagai seorang, apa ya, sebagai keluarga public figure aja, tapi ternyata juga sangat concern, sangat memperhatikan bidang pendidikan. S2, S3, wisudanya bareng itu kayak bangga banget gitu ya. Kayak kita tuh jadi ikutan senang gitu, walaupun bukan jadi bagian keluarganya, tapi kita kayak ikutan bangga, ikutan senang kayak gitu ya. Bahkan kalau misalnya ngelihat beberapa komen-komen netizen gitu, saya ngelihat beberapa komen netizen, 98% semua komennya positif gitu ya. Ada yang bilang keren banget, ada yang bilang ini inspiring buat banyak orang kayak gitu. Ada yang bilang kalau misalnya keluarga ini jadi wakil rakyat gitu ya, maksudnya misal mungkin nanti masuk ke DPR kayak gitu segala macam sih, nggak apa-apa karena memang sesuai kualitasnya, studinya ada, ilmunya juga ada gitu. Jadi nggak cuman ya, ini kayak benar-benar keluarga 3B ya, brain, beauty, behavior gitu loh. Kayak seru gitu ngelihatnya, kita ikutan bangga gitu. Semoga ini menginspirasi banyak warga Indonesia juga gitu ya, khususnya mungkin yang katanya public figure ataupun mungkin yang katanya pengen masuk ke jajaran dewan yang terhormat itu, untuk ya yang namanya pendidikan itu penting banget gitu. Itu adalah kata-kata dari orang yang tidak menyelesaikan kuliah. Tapi gak apa-apa, saya pun juga sejujurnya agak menyesal ya sahabat suara, gak ngelarin kuliah tuh. Tapi kayak ya udah sih, makanya mau menebus dengan ngulang gitu, dengan kuliah lagi. Gak apa-apa, gak ada kata terlambat gitu loh. Tenang aja sahabat suara. Jadi buat kamu yang mungkin ngerasa kayak aduh hopeless, aduh skripsiku susah banget nih ketemu dosbing dan segala macemnya, tenang aja. Anang, Ashanti, Azriel aja yang sibuknya luar biasa, jadwalnya padat aja, bisa lulus cum laude bareng lagi wisudanya. Masa kamu gak bisa? Kita ikut seneng, kita ikut bangga gitu. Selamat atas gelar barunya keluarga 3A. Ya, tapi sedih ya. Abis ini berarti gak ada konten ini dong. Mas Anang patungan nge-print lagi dong.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Tuh teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Minstrel.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
9: Suara.

0: 87,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sobat Suara, sudah masuk tanggal 20 plus-plus. Kayaknya buat kamu yang gajinya masih tanggal 28, 30, tanggal 1, kayaknya mulai kencengin ikat pinggang gitu ya. Kayak mulai kalau mau belanja pilih-pilih banget, yang harus yang hemat, harus yang banyak promonya, banyak diskonnya. Dih, tenang aja. Kalau saya tuh selalu belanjanya ke Alfamidi. Apalagi ini kan hari Senin ya. Kalau hari Senin itu sudah pasti ada yang namanya promo hub alias hemat satu pekannya Alfamidi. Cocok untuk kamu yang mau nyetok kebutuhan sehari-hari, karena promo hemat satu pekan di minggu ini tuh ada di produk sabun, kemudian di deterjen, ada di minuman, snack, tisu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi banyak banget produk-produk yang dapetin promo hemat satu pekannya Alfamidi. Jadi kamu langsung tinggal cek aja ke Alfamidi terdekat. Tapi kalau misalnya mager, kalau misalnya ternyata gak punya banyak waktu untuk pergi ke Alfamidi, tenang, download aja aplikasi Midikring, terus kamu tinggal klik belanja pakai Midikring, langsung diantar sampai depan rumah kamu. Udah mah hemat, simple ya kan, semuanya mudah. Tentu aja cuman belanja di Alfamidi. Jadi langsung aja ke Alfamidi atau pakai aplikasi Midikring, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Iswara.
0: Memainkan musik pilihanmu.
15: Pilihanmu.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Cute time dulu
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Aku.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Suara warga Indonesia memutarkan

0: FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kami Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Angel Peters, ini adalah jebolan kalau saya gak salah ya sobat suara, Indonesian Idol season yang udah lumayan lama banget ini. Angel Peters nih, yang dimana membawakan lagu Kunang-Kunang bareng sama Mas Yofi Widianto. Ini enak banget lagu. Ini salah satu lagu yang sebenarnya udah cukup lama ya, udah cukup lama lagu ini, tapi menurut saya masih jadi salah satu lagu the best-nya dari ciptaan dan juga aransemennya dari Yofi Widianto. Siapa yang gak kenal seorang Yofi Widianto, sahabat suara? Entah itu beliau sendiri sebagai seorang komposer gitu ya, ataupun Mas Yofi di Kahitna, ataupun juga di Yofi and Nuno gitu. Semua karyanya kayaknya gak ada yang gak meledak, even sampai diturunkan ke anaknya Arsy Widianto, yang dimana karya-karyanya di dunia musik Indonesia tuh deh kayak udah gak diragukan lagi kayak gitu. Bahkan di tahun 2026 ini dua band atau grup musiknya Mas Yofi itu tuh sama-sama bikin sebuah konser spesial 25 di konser Janji Suci 25 tahun Yofi and Nuno. Ini sudah terlaksana. Kemudian ada juga Kahitna 40 tahunnya Kahitna. Sobat suara. Jadi bareng sama Kahitna 40 tahun sama Yofi and Nuno 25 tahun. Ini masterpiece-nya seorang Yofi Widianto gitu ya, yang dimana memang dikenal sebagai pendiri dan juga leadernya dari Kahitna, terus Yofi and Nuno, terus juga kamu kalau inget dulu ada yang namanya Lima Romeo gitu kan, dan juga pastinya banyak banget collab sama penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan mostly memang di belakangan ini yang paling banyak collabnya adalah dengan jebolan dari Indonesian Idol. Makanya di hari Senin ini jajaran juara, saya satu jam pengen banget muterin karya-karya dari Yofi Widianto. Entah itu mau dari Kahitna, entah itu dari Yofi and Nuno, ataupun juga Lima Romeo, atau bahkan juga musisi-musisi solo yang collab sama Mas Yofi Widianto, kamu juga boleh banget request sahabat suara. Jadi sampai jam 7 nanti silahkan request lagu-lagu ciptaannya atau mungkin kolaborasinya Mas Yofi di Suara Santai 081-229-9888-87. Atau kalau misalnya kamu mau join di TikTok juga boleh. Abis ini saya bakalan live di TikTok @iswarajogja. Inilah saat yang tepat untuk kamu yang mau galau-galau, karena mostly lagunya Yofi Widianto adalah lagu galau.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Gas genggam hadir.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh, teh siapa?
7: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, ticus. Huh?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, Chapter Jogja hadir lagi. Sebuah art fair kolaboratif yang melibatkan galeri nasional hingga internasional serta partisipasi komunitas seni yang wajib kamu datengin. Pertama kali diselenggarakan pada 2025 lalu, Chapter Jogja lahir dari upaya membaca kembali semangat Jogja Art Fair yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan seni rupa Yogyakarta. Partisipasi galeri seni dari berbagai wilayah ini mencerminkan ragam kedekatan dalam pengelolaan seni rupa kontemporer, mulai dari galeri dengan jejaring internasional hingga ruang seni independen yang tumbuh dari konteks lokal. Chapter Jogja 2026 bisa kamu akses secara gratis mulai 19 sampai 23 Juni di Jogja National Museum. Cukup dengan registrasi di tempat. Informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com atau Instagram @jav_chapterjogja. Acara ini didukung oleh Iswara Jogja.
12: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

98.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau mau lebih dekat sama keluarga, sama kerabat, ataupun sama teman sahabat suara yang mungkin terpisah jauh di luar pulau sana, tenang aja, karena kamu sebagai Citylinkers nih, mulai 1 Juli perjalanan dari Yogyakarta makin mudah bareng sama Citylink. Nah, kamu tuh sekarang bisa terbang dari Bandara Adi Sucipto menuju Banjarmasin menggunakan pesawat ATR-nya Citylink, sahabat suara. Selain itu tersedia juga penerbangan langsung dari Yogyakarta International Airport atau YIA menuju Makassar, Batam dan juga Balikpapan dengan pesawat Airbus A320. Nah, jadi mau buat perjalanan bisnis, mau liburan atau mengunjungi keluarga, kerabat, pacar, teman kamu, semuanya jadi lebih nyaman bareng sama Citylink. Kamu juga bisa nikmatin gratis bagasi sampai dengan 10 kg untuk penerbangan ATR. Dan khusus kamu member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui aplikasi atau website-nya Citylink, ini bisa gratis bagasi sampai dengan 20 kg untuk penerbangan Airbus A320. Jadi kemanapun tujuan perjalananmu berikutnya, saatnya terbang lebih mudah bersama Citylink. Pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi Citylink atau bisa juga di citylink.co.id. Better fly Citylink.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia. Gas
1: genggam hadiah seru. Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Tuh teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, ticus. Huh?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Suara suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
1: Suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Indonesia.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

Good evening, suara-suara warga Indonesia. Lo lagi dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl di 101,4 FM. Menyiarkan siaran Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Gue sekarang lagi kesulitan mencari back sound nih. Kayaknya agak-agak sepi kalau gak pakai back sound gitu guys ya. Alright. How you doing guys? Di malam hari ini semoga selalu happy ya, karena ini hari Senin, hari pertama di minggu ini. Gue lagi mengalami, ini kerjaan gue tuh lagi gak efektif banget tuh gak sih lo? Sumpah deh, gue curhat dulu ya. Gue sebagai penyiar kayaknya normal ya curhat-curhat dulu gitu ya. Kayak gue berangkat pagi, tadi gue nge-MC jam 6 pagi banget sahabat suara. Jam 6 pagi gue berangkat nge-MC. Setelah saya nge-MC-nya itu sekitar jam 10 pagi saja. Terus gue berharap gue bisa balik ke rumah gitu ya. Kerjaan gue tadi kebetulan lagi di daerah-daerah yang deket rumah gue di Bintaro, alias di Jakarta Timur tadi gue nge-MC-nya. Terus gue siaran malam jam 8. Maksud gue dari nge-MC pagi, gue berharap gue bisa pulang lagi, istirahat, kerja di rumah. Tapi kan kayak bolak-balik gitu ya. Sampai akhirnya gue menghabiskan waktu di coffee shop temen gue. Sedikit update dari gue sih ya. Update-update kecil aja sahabat suara. Ketidakefektifan pekerjaan di hari ini. Tapi syukur ya. Buat kamu para pejuang cuan, pencari duit, pencari rezeki untuk keluarga, untuk pacar. Ya bahkan pacar kamu tidak nganggep-nganggep kamu banget gitu ya. Semangat terus gitu loh. Anyway, gue juga udah mulai gelar siaran di TikTok juga nih. Sekarang langsung masuk aja ke TikToknya iswara.network. Hai Claudims, hai Mita. Kurang ajar lo Claudims ya, bilang tumben cakep kak. Maksudnya berwarna. Ya oke. Buat kamu yang pengen melihat kecakapan gue ya, langsung masuk ke TikTok. Buat lo yang masih jalan pulang kerja, hati-hati. Buat yang lagi nongkrong, selamat menikmati malamnya gitu sahabat suara. Tapi boleh kali lo update-update dulu ke gue. Sekarang lo aktivitasnya sekarang lagi ngapain? Kalau lagi di jalan, update ke gue lah trafiknya seperti apa di posisi lo sekarang. Kalau lagi nongkrong, ya kasih tahu kali. Hidden gem itu. Dan buat lo yang pengen request lagu, tinggal kirim aja voice note ke gue di 0816-114-1014. Things to be note is that buat lo yang request lagu dan request lagunya pengen gue puterin, lo harus kirim voice note ya. Voice note ke WhatsApp-nya Iswara. Isi voice note-nya kayak, "Real, gue mau request lagu ini dong." Gitu. Nanti VN lo gue puter on air, habis itu disusul oleh lagu yang lo request, oke? Sekarang kita masuk dulu ke playlist. Enggak. Gue pengen ini nih, kasih spill beberapa lagu yang akan gue putar di malam hari ini gitu sahabat suara. Ini ada dari... Ini udah lama banget sih gak diputerin sahabat suara. Niji.

Lagu dari beberapa belas lagu lah yang akan gue putarkan di jam 8 malam ini. Tapi kita masuk ke Enau dulu, sahabat suara. Pelan dulu kali kita siarannya. Ya lagunya sih temponya pelan ya. Artinya lo kenceng, gila lo. Sesi potret, sahabat suara. Now, Ari Lesmana.

Yeay, itu dia sedikit flashback ke Niji ya, zaman giring nih. Gokil. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl. Gila-gila itu gara-gara nonton Laskar Pelangi gue jadi pengen ke Bangka Belitung. Ada yang udah pernah ke Bangka Cabo? Ada gitu penyiar belibet. Tapi ini disclaimer ya sahabat suara ya. Maksudnya siaran tuh kayak harusnya santai aja gitu loh. Saya takut ada orang yang kayak, ih radio tuh kan harusnya profesional. Harusnya suaranya kayak, hai semuanya. Harusnya gitu. Tapi gak harus kayak gitu kok. Menyapa dulu yang di TikTok, ada Margareta yang habis wedding anniversary. Terima kasih sudah menemani dan selamat sudah menemukan gaya baru ya bersama suaminya di wedding anniversary yang pertama. Yang pertama ya, masalah ya.

Belgia. Ada Joel, si Gemini. Happy birthday Joel. Semoga buat para Gemini di dunia ini stop di underestimate sama zodiak-zodiak lain. Amin. Semoga semuanya yang barengan sama Gemini bisa mendapatkan hal-hal baik. Amin. Sumpah deh nyet, lo coba deh pacaran sama Gemini. Banyak warnanya hidup lo. Bener gue kasih tahu.

up dulu yuk. Update lagi ngapain hari ini dan posisinya lagi di mana? Yang lain boleh ikutan ya. Ada Sarah di Bogor lagi rebahan sambil nonton series. Oke, series apa yang lagi lo tonton? Gue series terakhir yang lagi gue tonton jujur adalah Wonderful. Bagus tuh Wonderful. Korea, Korea. Bagus, bagus, bagus. Itu bagus. Sebelumnya gue, ini gue pengen, ini sedikit ya gara-gara Sarah bilang dia lagi rebahan nonton series. Gue pengen rekomendasi series yang mungkin lo beberapa dari lo udah nonton. Kalau mereka rekomendasi Shaka Above Hoy, damn it, capek gue. Rekomendasi series Korea yang gue tidak pernah berapi-api setelah terakhir gue nonton series berapi, enggak, terakhir gue nonton film berapi-api itu zaman nonton Karate Kid 2010. Sekarang gue berapi-api lagi, terima kasih. Teach You Lesson udah hadir di Netflix. Udah cukup lama sih ya tahun lalu ya. Mantep banget itu series, gokil, gue akuin, gokil. Bacain lagi WhatsApp, ada Kevin di Bandung, lagi nyetir pulang kerja. Ini sekarang mau isi bensin, oke Kevin. Tapi bener deh, ngomong-ngomong bensin itu tuh salah satu, apa ya, challenge untuk kita. Gimana cara mengatur finance kita? Ngerti gak sih lo? Gue baru menemukan caranya mengatur bensin biar gak boros. Jadi lo kalau isi bensin, itu tuh jangan dari liternya. Harus dari duitnya, dari rupiahnya. Ya kan, bensin kan sekarang naik. Paling gak, ini sedikit tips sih. Maksud gue, lo kalau isi bensin bener-bener di awal minggu, hari Senin lo fullin bensin lo. Cukup gak cukup? Ya pokoknya segitu jatah bensin lo selama seminggu. Nah, jadi biar lo bisa menabung juga ke depannya. Jadi gak isi bensin dua kali dalam seminggu. Biar lo bisa ketrek gitu ya bahan bakar kendaraan lo gitu sahabat suara. Itu lumayan tau, itu sedikit faktor cara lo menabung. Karena cara gue menabung juga adalah dengan cara gue menemukan fitur lah di salah satu online banking. Itulah sebutannya sahabat suara. Pokoknya ada pos-pos gitu untuk rumah tangga, untuk hobi, untuk makan bahkan gitu ya. Itu cara gue mengatur. Ya mungkin di luar sana banyak ya orang cara menabungnya itu gimana gitu. Mungkin ada cara-cara unik dalam menabung versi lo sahabat suara. Kasih tahu dong ke gue gimana sih cara lo menabung gitu. Ini juga bisa jadi insight buat orang-orang di luar sana in this economy dalam menabung. Kasih tahu ke gue di TikTok, sekarang gue lagi live. Oke, Sal Priadi dari Planet Lain.

0: kalau dikirim ke bumi, orang-orang seperti itu.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.

101,4 FM Suara, suara warga Indonesia. Beryl Rasa Davis on the deck. Alright, chill. Padahal gak ada yang gak chill ya. Apaan sih real orang gue, chill juga dari tadi. Ida, kangen Pak Duta, puterin dong apa aja Shilon 7. Nah, coba kirim voice note ya. Kirim voice note requestan lagu kamu apa. Ntar aku puterin, oke? Masih ngomongin penabungan, karena in this economy kita harus selalu bersiap gitu ya. Atas segala kemungkinan, ini amit-amit, mungkin bisa aja kayak kantor lo yang lo lagi kerja sekarang, di bulan depan keuangannya gimana, lo harus telat gajian, kayak itu yang lo gak mau, oke? Dan sekarang gue akan bacain gimana sih nabung-nabung versi sahabat suara gitu ya. Karena tiap orang nabungnya beda-beda nih sahabat suara. Ini ada dari Alia from Tangerang. Dia bilang, gue punya rekening khusus traveling. Jadi setiap nabung ada tujuan yang ditunggu. Oke, gue ngerti. Jadi lo gak ngeganggu keuangan-keuangan yang lain, ngerti gak sih lo? Jadi kayak lo udah ada tujuan. Rekening ini untuk pergi ke Jepang gitu misalkan. Atau pergi ke Sepang gitu. Di Sepang enak sih katanya ya, di sana ya. Soalnya makanan-makanan di Sepang tuh. Malaysia kan. Ada yang pernah di Sepang gak di sini?

0: misalkan apa, ketemu perempuan, ketemu laki-laki, ketemu pacar di Sepang. Soalnya di Sepang katanya ini bagus di sana tuh. Ya lanjut ya, Vero di Surabaya. Kalau Vero tipe nabungnya kalau ada sisa lah, gimana lu Ver? Dan menurut dia masalahnya bukan niat, tapi godaannya. Nah makanya kalau lu godaannya banyak ya sisanya dikit lah. Apa yang lu mau tabung gitu Ver? Jadi mungkin benar. Ini Vero ngasih gue inspirasi sih. Dia bilang tipe nabung, gue tipe yang nabung kalau ada sisa. Nah, jangan kalau ada sisanya dirubah. Jadi harus ada sisa. Nah, sisanya lo targetin, nominalnya lo pastiin. Lo harus sisain berapa di perbulannya. Ada Rani di Semarang. Rani tipe yang nabung. Eh gimana sih? Oh enggak, dia selalu gagal nabung karena selalu kena flash sale. Flash sale itu bahaya ya. Bener deh kata gue, sumpah. E-commerce tuh ada yang diskon sekian, diskon sekian, lo jadi kegoda gitu.
1: Di kehidupan kita singgah dan pergi, apapun yang terjadi kita.
0: Tapi gue suka ya, karena ternyata cara orang nyimpen duit itu beda-beda banget gitu. Dan memang gak ada yang benar, gak ada yang salah. Yang penting ada usaha buat lo nyisihin sesuatu, sahabat suara. Gue tunggu cara nabung lo ya. Mungkin ada yang unik. Oh ya, gue jadi inget dulu waktu kecil gue nabung di celengan Doraemon. Terus usut punya usut, celengan Doraemon tersebut pecah. Dipecahin sama tuyul. Karena di kepala pecahan, jadi Doraemon di kepalanya itu ada kayak bercak-bercak warna hitam tuh, katanya darah tuyul. Astagfirullahaladzim. Gak tau lah. Coba ceritain dong cara nabung lo, atau mungkin lo punya pengalaman menabung yang tidak terlupakan gitu ya. Misalkan simpenan lo harus hilang gara-gara mantan lo yang matre itu gitu. Zap, misalkan gitu. Ya. Ini ada putar voice note dulu ya sahabat suara ya. Ada yang request lagu dari suaminya Margareta Anjay. Halo.
2: Lagu Nuansa Bening Fiti.
0: Asik. Boleh. Anjay. Ini biasanya yang nongol bininya mulu nih. Akhirnya lakinya nih nongol di request lagu dia. Katanya suami gue malu nih lo suaranya diputer. Ya elah, gak usah malu-malu mas. Bini lo aja gak malu-malu amat kok. Dia gak punya urat malu kok. Bini lo tenang aja. Oke, okay, I got you. Mas, siapa nih? Mr. Margareta mungkin ya, karena suaminya. It's for you, Fidi Aldiano.

FM is suara suara warga Indonesia. Beril masih siaran nemenin lo lo lo lo. Enak banget tuh lagu tuh, Sheng. Buat aku tersenyum dari Sheila on 7. Dari album 7, Desember. Yuk, ngomongin nabung yuk. Ini ada beberapa nih. Ada WhatsApp. Tipe nabungnya gimana sih? Kalau abad lagi. Katanya si Akbar. Malam bang, Ogut Akbar Citayam. Oh iya, ngomongnya Ogut si warga Citayam. Wajar. Wih, anjir si Adam. Adam lewat, ada. Videografer pasti tahu lah videografer suara. Jaketnya pink betul. Oke, malam bang, Ogut Akbar Citayam. Kalau nabung versi gue yaitu gimana pun gue harus menyisihkan sisa gaji atau semisal ada rezeki lebih gue paksain untuk disisihin. Karena itu tabungan darurat di mana suatu yang dipakai untuk kebutuhan yang tak terduga. Betul. Iya, itu penting loh, darurat. Jadi darurat tuh bukan cuma lo hari-hari doang ya. Ternyata di semua aspek juga ada loh darurat-darurat. Kayak misalkan buat pernikahan nih, buat lo yang pengen nikah ya, harus ada spare dana darurat pokoknya. Kayak misalkan amit-amit pas vendor masang di venue yang udah lo deal gitu ya, ntar baret-baret venue-nya atau apa, kerusakan kena denda lagi. Nah itu pakai duit darurat. Buat nikahan ada dana darurat, sih ada. Ada darurat, ada. Malah kepake buat after party, sial. Dan sekarang gue nemu satu fakta menarik soal nabung nih, sahabat suara. Ada metode yang cukup terkenal di dunia finance. Ini namanya aturan 50-30-20. Gue percaya mungkin ada beberapa dari lo yang mengadaptasi hal ini gitu ya. 50% penghasilan lo spare untuk kebutuhan lo. 30%-nya buat keinginan lo. Dan 20%-nya untuk tabungan atau investasi. And that is really important, sahabat suara. Walaupun sekarang IHSG lagi boncos-boncosnya ya, di sini mungkin ada lo yang naruh saham di perusahaan blue chip atau apa, boncos. Yukari nabung emas, betul, true. Emas 20 berapa? 27 ya? Berapa sih 10 gram ya? Lama gak siaran kek ada yang beda? Gak ada yang beda, Mar. Sempat di itu 27 juta kemarin, Mas. Nah, metode yang tadi gue bilang 50-30-20 itu tuh dipopulerin dari, ada kenalan gue lah, dia senator Amerika Serikat gitu, sahabat suara, namanya Elizabeth Warren. Dalam buku keuangannya dia, sumbernya dari Encyclopedia Britannica. Gue sih gak dari ensiklopedia itu, gue diceritain langsung sama beliau ya. Tapi masalahnya gue ngerti banget, sahabat suara, mungkin hidup tuh suka datang dengan pengeluaran yang memang gak ada di spreadsheet lo ya. Kadang-kadang ya motor servis atau mobil harus servis. Kan itu kita tidak menduga-duga gitu ya. Tiba-tiba ada kondangan ya kan. Tiba-tiba apa konser gitu. Tapi harusnya konser, kondangan gitu-gitu udah masuk ke persenan yang 30 tadi ya. 30% buat keinginan. Enggak ya? Iya, pokoknya 30% atau udah harus ada di pos-pos itu, sahabat suara. Ya, semoga buat lo yang sedang menabung di ekonomi yang sedang seperti ini, dilancarkan tabungannya, tidak gampang ke distract oleh promo-promo ntar nagih. Dan yang paling penting, biar nabung lo lancar, hindari judi online, sahabat suara. Karena kalau lo terjerat judi, lo akan

0: kasih Gaplek, terima kasih Cinere, terima kasih Cipete, terima kasih Terogong, terima kasih semuanya. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl, let's go. Jam 9 malam, sudah jam 9 malam sahabat suara, masih di jalan loh, ya Allah. Wah, keringetan sampai ke dalam-dalam lo ya nyari duit ya. Semangat terus sahabat suara, gue ngerti perasaan lo. Sama gue juga, sekarang juga nyari duit kok, oke? Sedikit update, ini juga hari pertama gue diet. Gue mencoba diet karena ternyata kemarin abis abis dari Bali terus gue gini. Gue abis dapet Bali-Bali. Tapi ini intermezzo aja. Bali-Bali itu ternyata ada dua anggapan. Yang pertama, Bali-Bali itu lo gendut karena makan-makan mulu di Bali. Yang kedua, Bali-Bali adalah lo sakit gara-gara yang lo konsumsi di Bali gitu, ngerti sih? Gitulah. Ya semoga diet gue lancar ya, doain ya. Ini ada voice note update juga dari Dewa. Masuk Dew. Malam Dew. Boleh dong. Boleh guys ya. Kita ngomongin nabung tadi ya. Kita.
1: Wih. Dari dulu belum kerja sampai gaji bulan udah taruh yang buat nabung. Kayak gue pasti di sini.
0: Hah?
1: Buat istri gue sendiri, buat anak sendiri, buat masing itu.
0: Mantep.
1: Buat nama anak gue berdua, sama diri gue sendiri.
0: Oke.
1: Tuh.
0: 3 titik ya.
1: Dan alhamdulillah itu bisa mengandalkan semuanya tuh. Hmm. Kita buat bayar bulanan, sekolah ada.
0: Sekolah ada.
1: Kayak cicilan rumah ada. Buat kita jalan-jalan di weekend atau kita jalan-jalan di perusahaan sekolah pun ada. Alhamdulillah semuanya ada. Nah kalau gue sendiri sih itu, ya gue itu tuh disini-sini aja. Bener-bener sama mana. Bakal biasanya bakal ntar lebaran.
0: Bakal lebaran.
1: Itu dari tabungan yang gue sendiri. Itu uang dari ya itu lebih enak lah. Gak mesti kita harus ke bank. Kenapa lagi kita pakai ada.
0: Oh gitu. Thank you Deo. Ternyata emang cara nabung orang beda-beda sahabat suara. Kalau Dewa dia ada 3 pos. Istrinya rekening sendiri. Anaknya rekening sendiri. Anaknya 2 BTW. Iya, anak kedua ya tadi ya lo bilang ya. Pokoknya setiap subjek di anggota keluarganya punya rekening sendiri. Jadi nyetor. Dewa nyetor ke istrinya, nyetor ke anaknya gitu. Dan alhamdulillah katanya kehandle semua. Mantap Deo. Bahkan bisa buat lebaran juga ada. Gokil Dewa. Lancar-lancar bro rezekinya bro. Thank you buat lo yang udah sharing-sharing soal nabung lo. Tadi sejam pertama kita udah ngobrol soal tipe nabung sahabat suara tuh gimana sih. Dan ternyata banyak juga yang bilang niat nabungnya gede gitu ya. Tapi beberapa orang juga memang mengakui kalau godaan hidup kita juga lebih gede sahabat suara. Dan sekarang gue pengen nanya kebalikannya sama lo. Karena gue yakin setiap orang tuh pernah agak-agak impulsif gitu. Punya pembelian yang kalau dipikir-pikir, ya, agak gak masuk akal. Tapi sampai sekarang tetap gak diseselin gitu. Gue pernah mengeluarkan uang, gimana ya? Gini, gue waktu di Bali kemarin, gue mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mencoba hal yang gak pernah gue expect gue akan mencoba, yaitu gue mencoba ke beach club. Karena awalnya gue mengira bahwa okay, ya lo ke pantai juga kan ujung-ujungnya, kenapa gak cari pantai yang free aja gitu. Pas gue mengeluarkan uang sekian gitu ya untuk masuk ke beach club tersebut, dan ternyata enggak lagi, gue gak menyesal lagi. Karena yang pertama lo dapetin fasilitas, makanannya enak-enak. Gue makanannya enak-enak juga sih di sana. Terus pantainya bagus. Pantainya mungkin lo agak sulit ya untuk menemukan pantai-pantai yang ada di beach club tersebut dibanding pantai-pantai yang lain di Bali. Itu adalah salah satu pengeluaran yang agak-agak kurang masuk akal. Tapi sampai sekarang tuh gue gak sesal.
2: gak nyesel gitu ya. Dan sekarang gue pengen nanya sama lo sahabat suara, ada gak pengeluaran yang paling gak masuk akal yang pernah lo lakuin tapi sampai sekarang lo gak nyesel buat ngeluarin hal itu? Bisa bareng, bisa pengalaman, mungkin bisa konser, mungkin bisa liburan gitu. Mungkin, atau mungkin sesuatu yang bikin dompet lo tuh nangis tapi tidak bisa, ya gak, lo gak nyesel lah ngeluarin itu sahabat suara. Kasih tau ke gue di TikTok. Gue sekarang lagi live TikTok, di TikToknya iswara.network. Kita masuk ke Hindia dulu sahabat suara. It is everything you are. Hey! Ditunggu di TikTok semuanya. Iswara.network.

Damn. Lumayan throwback banget ini ya. Ular berbisa udah lama banget. Hello, kita puter tadi. Dan lo sekarang masih dengerin Beryl siaran di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Seru. Ini gue lagi ngomongin soal perduitan nih, sahabat suara. Ada gak sih pengeluaran paling gak masuk akal yang udah pernah lo lakuin, tapi ya sampai sekarang lo gak nyesel gitu? Ada Michelle di Jakarta. Gue pernah ngeluarin tiket konser yang harganya hampir sama kayak biaya hidup sebulan. Lo ke Coachella.

0: Pocela berapa sih?
1: Bentar, gue sambil nyari harga tiket Coachella, gue lupa. Gue gak pernah tahu soalnya emang gak relate aja, gue gak pernah gak kepikiran datang ke Coachella gitu. Bagus, pengen gue, siapa sih yang gak mau nonton artis Coachella, cuma kayak Coachella bro. Wajir, general admissionnya aja 8 juta. VIP pass 23 juta rupiah.

palanya gak cuma lo dan pasangan lo kalau wedding dream tuh. Ada Vero jawab lagi nih. Vero di Surabaya. Pengeluaran yang apa sih tadi? Paling gak masuk akal tapi gue gak nyesel. Vero bilang, gue beli kursi kerja. Tapi sekarang dipakai hampir tiap hari dan ternyata emang nyaman. Worth it. Kursinya spill dong, gue pengen tahu kursi kayak apa sih. Tapi semenjak gue menikah, gue baru tahu ternyata sofa tuh mahal banget men, sumpah. Ternyata sofa tuh kayak bisa sampai ada yang 8 juta, 7 juta, ternyata sofa mahal ya. Pantesan dulu emak gue kayak, sofa dicuci, tapi itu lupa dibalikin. Ngerti gak sih? Nyokap gue tuh laundry sofa gitulah. Tapi balikinnya entar, apa? Ngambilnya entar, sampai akhirnya lupa. Ternyata emang sofa mahal, anjay. Pengeluaran yang mahal tapi lo gak nyesel ngeluarin itu. Ada Kevin bilang, gue beli sepatu. Udah gue incer setahun bang. Sampai sekarang masih gue pakai dan gue cuci tiap hari. Keren. Sepatu apa sih kalau boleh tahu? Sepatu juga mahal. Arti spending terbesar tapi aku gak nyesel adalah beli PS4. Tapi self reward biar bangga. I know, konsol. Dengar baik-baik ya, konsol tuh mahal, tapi memang ya untuk quick escape lo aja, itu worth it banget kok. PS4, PS5, Xbox One, kind of like that. Menurut gue itu adalah spend yang lo gak akan nyesel gitu. Lo boleh kasih tahu gue sahabat suara, ada gak sih pengeluaran yang cukup mahal, tapi lo gak nyesel ngeluarin itu, oke? Kasih tahu gue di TikToknya iswara.network, karena sekarang gue masih live.

0: Nongkrong bareng Beryl Rasandavi.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak.

0: di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram
0: Iswara.

Selamat malam sahabat-sahabatku, keluarga-keluargaku. Ya ampun sahabat suara, masih dengerin 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Oke. Pengeluaran apa yang mahal tapi lo gak nyesel ngeluarin itu? Oke, wah gak nyesel ngeluarin itu, Zam. Oke, ini ada dari Dea. Gue beli SK2 Facial Treatment Essence 1,5 juta. Sekarang gue gak bisa lepas, gue bergantung sama itu. Ih, mamam. Ya, tapi kan itu untuk diri sendiri ya, gak apa-apalah. Semoga berguna terus dan ada hasilnya ya. Perfect pasti hasilnya lah, lo kan cantik. Keisha, Jogja. Abis beli Dyson 8,9 juta. Di sini ada cewek-cewek yang pakai Dyson nggak sih? Gimana sih efeknya? Maksudnya apa bedanya Dyson dengan brand-brand catokan yang lainnya gitu ya? Gue tahu itu nggak cuma catokan sih. Ada beberapa gitu ya, hair dryer dan yang lain. Hai Rence. Hai Jalil, request kuburan. VN ya, buat kamu yang pengen request lagu, kirim

Hey, sahabat suara, ini ada cerita masih soal finansial. Rence, gue abis beli 28,6 juta buat tiket BTS. Too much gak? Iya, Rence. Makanya lo sering sebelum balik diem dulu di parkiran mobil kan baru lo pulang. Tapi gak apa-apa lah kalau misalnya lo ada uangnya. Dan karena katanya gini, buat lo yang pengen nonton konser yang harganya mahal gitu ya, atau lo liburan ke luar negeri, wise-nya adalah lo punya tabungan 2 kali lipat. Misalkan ya, biaya lo berangkat ke Korea 20 juta gitu ya, udah semuanya. Dan di tabungan lo harus ada 40 juta. Jadi once lo udah balik dari Korea, lo masih punya 20 juta gitu lo untuk bertahan hidup. Tapi gak apa-apa, Rence. Yang penting happy, oke? Kau diamkan aku. Bener kata Dari. Abis ini kita masuk ke BTS, sahabat suara. Jadi buat lo yang... itu basically sesi curhat. Jadi buat lo yang punya cerita gitu ya, yang lo gak bisa ceritain ke orang lain, lo pengen ceritain ke gue, monggo. Kalau lo gak mau disebutin namanya juga gak apa-apa ya, sahabat suara. Tinggal ceritain aja cerita lo di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Anjay, kangen band bro. Tentang aku, kau dan dia. Ini lagu kangen band yang deep menurut gue. Aldana juga, gitu dah. Selamat menikmati sahabat suara.

0: buat lo sahabat suara, bersyukurlah selagi lo masih bisa membeli makan ya. Karena masih banyak orang-orang yang sampai hitung-hitungan beli makan untuk berus sendiri hitungan, karena udah sering diporotin sama mantan gebetan gitu misalkan. Seperti yang satu ini. Kita masuk ke BTS dulu ya, Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Menurut yang di TikTok jawab deh, menurut lo backsoundnya bagusan pakai ini? Ini kan ada orang curhat, gue harus bacain kan, biar lebih dramatis gue harus pakai backsound. Itulah dilakukan penyiar-penyiar. Menurut lo backsoundnya bagusan ini? Atau pakai Angan Band tadi? Menurut lo gimana? Jawab. Yang pertama tuh yang mana? Yang ini. Oh, Kangen Band. Yaudah boleh. Yaudah kita ulang lagi ya segmennya ya. Ada siaran begini. Oke, kita masuk ke BTS. Ulang. Berani Terbuka sama Beryl. Let's go.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Iya sih, enak sih ini. Deep sih, deep. Oke. Cerita datang dari seseorang yang masih membicarakan soal finansial dan dia pernah diporotin zaman SMP. Dulu zaman gue SMP, Real, gue suka sama satu cowok, sebut aja namanya Heli Guguguk ya. Jadi gue suka sama dia sampai gue nembak dia waktu itu. Wow, lu duluan ya, ini cewek loh yang cerita. Ya pokoknya kecintaan lah. Nah ada waktu di mana? Mana sih tadi gue mana sih? Oh ya, nah ada waktu di mana gue abis jadian dia tuh kayak cuma mainin gue gitu. Jadi dia suka mintain duit jajan gue waktu SMP buat dia makan di kantin. Padahal waktu itu jajan gue waktu sekolah tuh gak banyak dan dikit. Ya gak banyak ya, alias dikit, gue gampar ya. Sekolah tuh gak banyak dan dikit. Tapi bodohnya gue rela ngeluarin duit gue buat dia makan. WKWKWK. Goblok emang gue waktu itu. Oke. Sampai pada akhirnya dia saking seringnya minta duit, ya udah gue putusin aja dia. Gue pacaran cuma 3 hari, Ber. Dan lo tahu dia abis gue putusin bilang apa? Dia bilang gini, oke, makasih ya buat jajan 3 harinya, buset.
3: Jangan kau menangis lagi.
0: Emosi gue. Walaupun masih SMP, gue emosi. Gila banget tuh cowok, buset. Sekarang jadi apa dia? Masih inget banget gue sama muka dia, gedek banget liatnya. Kebetulan rumahnya deket sama gue ya. Cuma 10 menit dari rumah gue. Gila. Makasih ya. Uang jajan.

0: gimana ya? Ini pasti relate sama yang lain gitu ya. Mungkin lo pernah merasa diporotin sama mantan gebetan lo, atau mungkin orang random dari online dating. It is your time to shine. Jadi buat lo yang pengen cerita, ceritain. Cerita lo diporotin sama orang mungkin, atau lo merasa lo dimanfaatin secara finansial, masuk ke Wawanya Iswara ya, 0816 114 1014. I'll be back, nongkrong bareng Beril sampai jam 10.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: nongkrong bareng Beryl. Only on 101.4 FM. Iswara, suara warga Indonesia. Diam tanpa kata, The Massive. Aku akan diam tanpa kata karena sesaat lagi, beberapa menit lagi gue akan closing, sahabat suara. Tapi sebelum aku closing, kita masih ada di BTS Berani Terbuka sama Beryl. Ini cerita mengenai diprotin oleh mantan.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Oke. Mana pai susu? Diem lo Rence. Lo aja belum ngasih gue bebek. Mana bebeknya? Ada voice note nih dari aku harus sebutin nama gak sih? Masuk aja ya.
3: Hai Beryl.
0: Halo. Ih, suaranya bagus banget deh. Oh, Ciri nyebutin nama, oke.
3: Okay.
0: Hai Depok.
3: Cerita sedikit tentang kisah gue di dating apps saat-saat pandemi deh.
0: Oke. Okay.
3: Itu kan pengen banget gitu kan dapet jodoh pada saat itu.
0: Yap.
3: Terus gue dapet akhirnya kan dapet cowok itu kan. Baru juga kenalan. Tiba-tiba dia ngomong gue
0: di
3: gitu kan. Terus gue langsung report dong. Yeah. Kenapa nih gitu kan?
0: Iya.
3: Males. Iya, terus kenapa? Gue minta dong.
0: Di.
3: Kado.
0: Di.
3: Mau kado apa? Kata gue kan gitu.
0: Iya, basa-basi juga itu kan.
3: Dia minta barang branded.
0: Di.
3: Kata gue.
0: Lah.
3: Lo sokap banget.
0: Tahu lo.
3: Lu siapa?
0: Di.
3: Pengen aja kan. Akhirnya gue blok sih. Males banget sama cowok-cowok. Menurut gue sih mau kondo ya, tapi enggak tahu.
0: Enggak, menurut
3: lo gimana Beryl? Thank you udah mulai gue untuk share cerita gue yang konyol itu. Dadah.
0: Dadah, makasih ya Ci, suara lo bagus banget. Dan cerita lo juga bagus banget. Bagus untuk tidak diulangi lagi. Ya menurut gue mau kondo ya pertama. Yang kedua, ya lo ngemis banget sih bro, ngerti gak sih maksud gue di. Yang pertama lo kenal dari online dating, which is kayak baru awal-awal kan. Terus kayak dari si cowok bilang, gue ulang tahun nih, itu aja udah janggal. Astagfirullahaladzim. Dih, coba lo dari tadi, lo hitung gue ngomong dih berapa kali. Dih. Dih, gak habis pikir deh gue. Maksud gue aja gak pernah ngasih tahu orang kalau gue tuh ulang tahun gitu, ngerti gak sih? Maksudnya ada gini loh, ada batasan-batasan lo harus gak usah senarsis itu dan gak usah se-obvious itu gitu loh. Gak tersirat aja, tersirat bisa gak sih? Oke, misalkan kode. Kalau gue sih mending gini ya. Kalau kondisinya gue kenal sama cewek gitu ya, gue gak akan ngasih tahu gue ulang tahun yang pertama. Even gue ke temen deket gue aja, kalau gue minta kado, mana kado gue? Gitu yang ya udah karena udah temen gitu loh. Itu kalau ke temen deket. Ini ke orang baru, dia minta. Dih lagi kan. Coba guys, kasih salam-salamnya coba di TikTok buat laki modelan begitu guys. Ini ada lagi Glenn Kak bilang, pernah tahu gak cowok minjem mobil sama ceweknya sebulan ternyata buat jalan sama selingkuhannya. Nah ini gue pernah dapet cerita nih. Jujur gue pernah dapet cerita ini dari pas gue siaran di radio sebelum gue di sini. Dia pernah mau, dia tuh ada dia supir dia driver ojol mobil ya. Terus ini sedikit aja gue cerita. Dia driver ojol mobil, di mobilnya ceweknya yang servisin, ceweknya yang bayarin pajaknya. Lo tahu si driver tersebut selingkuh. Wah, oh, 10 jam. Kaget, bot. Anjir, kagetin mulu gue hari-hari. Kaget, bot. Lo terkaget-kaget sih. Kaget banget gue. Udah mana gue siaran sendiri. Ah, ini ngomong ada putri nih.
4: Eh, putri.
3: pulang.
0: Cerita dulu. Lo pernah diporotin sama cowok gak?
3: Enggak lah.
4: Menurut lo?
0: Hah?
4: Menurut lo?
0: Kapan?
4: Ini mic gue ya?
0: Itu mic lo, cerita.
4: Menurut lo?
0: Jangan katasin patah.
4: Iya, maaf.
5: Nah. Sahabat suara. Kok bisa sih diporotin
4: cowok? Kalau ada perempuan yang pernah dipelorotin cowok adalah gue.
5: Porotin.
4: Oh iya, dipelorotin. Adalah gue.
0: Kalau itu pernah juga?
4: Apa?
0: Itu pernah?
4: Apaan?
0: Yang tadi lo bilang, lo pelorotin.
4: No comment.
0: Enggak, masa duit maksudnya.
4: Oh.
0: Ya pernah kan?
4: Iya bisa, pernah. Pernah sampai duduk nih gue.
5: Sekarang gue mau nanya balik.
0: Apa?
5: Lo pernah porotin cewek gak?
0: Agak gila, maksud gue. Gue aja kalau minta apa-apa. Gue gak pernah kode-kode gue tuh gak pernah gue. Lo pernah gak? Kalau gimana? Lo minta sesuatu?
5: Minta aja kayak sekarang gue pulang.
4: Tapi lo pernah dimintain laptop gak?
5: Gue mau pulang. Apa?
4: Lo pernah dimintain laptop gak?
0: Temen lo masih pengen ngobrol.
5: Kalau dimintain laptop, mikir aja bun, mau ngasih apa enggak.
4: Kita kasih lagi cas.
5: Nah blow on, sampai sore jangan ditiru.
4: Jangan ditiru ya.
0: Putri blow on berarti.
4: Iya, tapi sekarang dia jadi tiktoker. Selamat deh.
5: Tapi kalau misalkan lo ada deh minta barang ke cewek, pernah apa enggak?
0: Enggak.
4: Buat ulang tahun lah.
0: Minta jatah gue pernah.
5: Hah? Maksudnya gimana?
0: Masa minta jatah gue kayak mana nih jatah kado ulang tahun gue gitu.
5: Jorok.
0: Bek, lu gak gitu, Ci. Jangan dikit-dikituin, Ci. Orang gue mau menyapu, Ci.
4: Kok gak ada sih komen-komennya, anjir?
0: Itu lagi, itu menyimak. Itu suara Kak Cia ya, Ber? Iya.
5: Halo, sahabat suara. Siapa itu?
0: Si Aloy, Aloy.
5: Aloy.
0: Ada Aloy. Brevi masuk, Brevi.
5: Oh my God, DJ. DJ.
0: Iya. Ada ibot. Ada si ini, ada naga penyanyinya. Anjay.
5: Chef. Geri,
0: apa kabar, Ger?
5: Ya ampun, Geri udah lama gak ketemu.
4: Yuta.
0: Hah? Yuka.
4: Gak tau gue, Yuka. Katanya paling ganteng.
0: Lu dulu porotin apa?
4: Apa?
0: Duit apa barang?
4: Barang sama duit.
0: Yaudah, kasih pesan-pesan buat orang yang suka porotin gebetannya.
4: Kerja
0: dengan cara gitu. Dengan cara yang tidak masuk akal. Maksudnya kayak ini udah too much nih gitu.
4: Hah?
0: Ya udah too much gitu bentuknya. Iya.
4: Kerja ya, Ge. Gila kali lu.
0: Iya kan?
5: Ini on air sih.
0: On air.
4: Hah? Ber, lu yang bener-bener aja, Ber.
0: Lah bener dari tadi.
4: Iya, kerja gila.
0: Iya, kerja gila. Udah gitu aja deh. Pamit ya sahabat suara.
4: Oh udah.
0: Udah.
4: Pulang deh, bye.
5: Bye sahabat suara.
0: Aku juga pamit. Sampai jumpa besok sahabat suara. Ah, apaan?
3: Jangan lupa matiin lampu.
0: Enggak mau. Takut. Sampai jumpa besok sahabat suara jam 8 sampai jam 10 malam only on 101,4 FM suara warga Indonesia. Bye bye.
6: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng. Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya,

Juli 2026 berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Nadi Galeri Jakarta, Art Associates Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

0: Chapter Jogja ini pastinya gratis. Dan informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com dan Instagram @jav_chapterjogja.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Gila, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Nongkrong bareng Beryl Rasandavi.
1: Sebentar 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: dengan maestro orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara
2: memutarkan musik

0: lagi dengerin Beril Rasan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: mantar la giurma incinta imu.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
4: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Betawi, Betawi, Betawi.
1: Oh, jadi gitu.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai

Kampung Sinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851 2806 1529. See you there.

galeri, dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Tadi Galeri Jakarta, Art Associates Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
6: Hai.
5: Hai.
6: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
4: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Iswara.
1: Iswara.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung.